Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang waktu udah nunjukin pukul 7 lewat 7 menit nih, teman Pro 2. Angka bagus nih ya, 7-7 gitu. Nah, pastinya untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi siap-siap untuk masak sarapan atau bahkan udah sarapan ya. Jadi sini mau bagiin informasi seputar sarapan nih, teman Pro 2, yang dilansir darinya rri.co.id. Pola makan masyarakat Jepang sering dikaitkan dengan tubuh yang sehat dan usia panjang. Salah satu rahasianya disebut berasal dari kebiasaan sarapan yang berbeda dengan gaya barat yang identik dengan roti dan makanan manis. Dikutip dari Detik Food, orang Jepang lebih memilih menu sarapan lengkap seperti nasi, ikan, sup miso, hingga sayuran dibandingkan roti. Pola ini dinilai lebih seimbang karena mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral dalam satu makanan. Berbeda dengan kebiasaan sarapan roti di banyak negara, masyarakat Jepang menjadikan nasi putih hangat sebagai menu utama di pagi hari. Nasi biasanya disantap bersama dengan lauk seperti telur, ikan panggang, hingga rumput laut kering atau nori. Menu ini dianggap lebih mengenyangkan dan mampu memberikan energi lebih stabil untuk beraktivitas sepanjang hari. Selain miso, makanan fermentasi lain seperti natto juga sering dikonsumsi karena dipercaya membantu menjaga kesehatan usus dan daya tahan tubuh. Kombinasi karbohidrat, protein, dan serat inilah yang disebut menjadi salah satu alasan pola makan Jepang dianggap lebih sehat. Sarapan ala Jepang menunjukkan bahwa menu sederhana dengan gizi seimbang dapat memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Tidak hanya mengenyangkan, pola makan ini juga membantu menjaga kesehatan dan energi sepanjang hari. Ini teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, nggak usah jauh-jauh ke depan ke Jepang deh ya. Kayaknya sih menu-menu makanan kita juga udah mulai mengarah ke full protein ataupun full nutrisi gitu ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Be fucking hard.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: baby, I'm a rock star.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang. Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya? Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, 90,3 masih bareng Tia, dan ini Tia mau ngasih informasi lagi seputar sarapan ataupun seputar makanan yang bagus dikonsumsi setiap pagi yang dilansir darinya rri.co.id. Di mana ada pepatah lama yang mengatakan an apple a day keeps the doctor away. Jadi meskipun terdengar klise ya, sains modern membuktikan bahwa kebiasaan ini sederhana, terutama jika dilakukan di pagi hari, memiliki dampak luar biasa bagi kesehatan jangka panjang. Jadi ini istilahnya itu satu apel per hari bisa buat dokter pergi jauh-jauh gitu ya. Oke deh, jadi apel itu nggak sekedar buah pencuci mulut. Jadi di balik tekstur yang renyah tersimpan kombinasi serat, vitamin, dan antioksidan yang bekerja sinergis untuk menjaga performa tubuh kita. Berikut adalah 3 manfaat utama dari mengonsumsi apel setiap pagi. Yang pertama adalah sumber energi yang stabil tanpa sugar crash. Jadi beda sama kopinya nih, dengan catatan yang pakai gula ya, atau sarapan tinggi gula lainnya yang memberikan lonjakan energi singkat lalu membuat Anda lemas di pagi hari. Sedangkan untuk apel itu memberikan energi yang bertahan lama karena mengandung fruktosa alami atau gula alami dan serat yang dipadukan dengan serat tinggi. Ini teman Pro 2. Yang kedua yaitu melancarkan sistem pencernaan atau detox alami. Nah, jadi pagi hari adalah waktu di mana sistem pencernaan manusia bekerja paling efektif untuk membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi apel ini bahan bakar terbaik nih untuk proses ini. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kita konsumsi apel secara rutin di pagi hari, itu merupakan investasi jangka panjang untuk jantung kamu nih teman Pro 2. Jadi dia bisa menurunkan kolesterol jahat, dan penelitian lain juga menunjukkan bahwa serat larut dalam apel efektif menurunkan kadar LDL ataupun kolesterol jahat tanpa mengganggu kolesterol baik. Nah, manfaat kesehatan itu sebenarnya nggak cuma dikonsumsi sekali ya, tapi kita konsisten setiap hari makan satu apel ini teman Pro 2 setiap pagi, ataupun mungkin boleh di jus ya kalau misalnya kamu kurang suka dengan teksturnya. Gitu teman Pro 2. Jadi satu buah apel di pagi hari adalah cara termudah ya buat ngerawat tubuh. Karena kalau misalnya pencernaan kita lancar, energi kita stabil, jantung kita sehat, kita udah kasih modal terbaik buat tubuh kita menjalani hari dengan produktif nih teman Pro 2. Ya ayo, mumpung hari ini hari Minggu, ke pasar ataupun ke supermarket gitu ya, cari apel untuk bisa kita konsumsi satu hari setiap pagi gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena Tia bakalan muterin lagu dari Jenny, Mantra. Pretty, pretty, pretty, pretty.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Teman terbaik kamu, baik kamu.
3: Kiss the station. Semua 3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Lah teman Pro 2 yang masih mau ngasih informasi seputar sarapan lagi nih. Masih dilansir darinya rri.co.id, sarapan merupakan kebiasaan penting yang sering dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal setelah tidur semalaman, tubuh membutuhkan asupan energi untuk memulai aktivitas. Nah, sarapan membantu mengisi kembali tenaga sehingga tubuh dan pikiran lebih siap menjalani kegiatan sehari-hari.

Dilansir dari Jurnal Pangan dan Gizi untuk Kesehatan darinya Bogor, IPB Bogor, makanan yang dikonsumsi saat sarapan dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Anak-anak yang terbiasa sarapan cenderung lebih semangat belajar di sekolah. Begitu juga orang dewasa, sarapan membantu menjaga produktivitas dan mengurangi rasa lelah saat bekerja atau beraktivitas. Selain memberi energi, sarapan juga berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Sarapan yang sehat dan seimbang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dengan begitu, tubuh tidak mudah lemas, pusing, atau lapar berlebihan sebelum waktu makan siang tiba. Nah, sarapan juga tidak harus mahal atau berlebihan. Menu sederhana seperti nasi, telur, sayur, buah, atau susu sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari. Yang terpenting adalah

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin baru gabung buat dengerin, selamat menikmati hari Minggu ya, dan long weekend terakhir. Nah, teman Pro 2. Oke, nih teman Pro 2, hari ini kan tanggal 17 Mei 2026 ya. Ternyata hari ini juga ada beberapa momen penting, peringatan menarik loh. Nah, tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Nah, jadi cocok banget nih buat teman Pro 2 yang punya target mau rajin baca, tapi bukunya masih rapi-rapi banget di rak nih yang gak ada disentuh gitu. Ayo-ayo waktunya dibuka lagi. Atau buat teman Pro 2 yang aduh hobi banget baca buku, selamat, hari ini adalah hari peringatan kamu karena hari ini Hari Buku Nasional gitu. Oke, selain itu hari ini juga diperingati sebagai Hari Hipertensi Sedunia. Jadi ini hari ini adalah pengingat penting ya buat kita semua supaya tetap jaga kesehatan, kurang-kurangin stres, termasuk stres mikirin besok udah Senin. Dan ada juga ya, hari ini itu diperingati sebagai Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia. Jadi pas banget nih, di era yang serba digital sekarang, komunikasi makin gampang, informasi juga makin cepat. Dan tentu aja radio tetap jadi teman terbaik ya buat nemenin pagi teman Pro 2. Nah, dari tiga peringatan hari ini, mana nih yang paling relate sama teman Pro 2? Tim baca buku, tim jaga kesehatan, atau tim yang gak bisa lepas dari gadget nih, tapi tetap setia dengerin kita. Oke, deh, stay tune terus ya teman Pro 2, karena selain ini masih banyak lagu-lagu yang oke dan juga asik ya tentunya, informasi-informasi yang seru dan juga energi yang positif buat teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita udah masuk ke program Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, untuk tema kita hari ini itu adalah sampah perusak tempat wisata yang estetik. Nah, teman Pro 2, coba ngaku deh, siapa di sini yang kalau nemu tempat wisata baru, refleksnya tuh bukan ngelihat pemandangannya dulu nih, tapi langsung bilang, "Wih, spot bagus nih," gitu. "Wih, spot foto bagus nih." Nah, itu biasanya kalau misalnya nggak di gunung, pantai, cafe hidden gem, air terjun, pokoknya kalau estetik dikit langsung deh masuk ke wishlist kita nih. Tapi sayangnya nih, kadang ada yang datang cuman buat konten, tapi pulangnya ninggalin jejak digital plus jejak sampah. Nah, sampahnya itu biasanya botol minuman, plastik snack, tisu bekas, bahkan yang lebih niat ninggalin bekas makanan satu paket lengkap. Nah, itu jangan ditiru ya, teman Pro 2. Padahal kan tempat wisata tuh nggak cuman kamar sendiri yang abis pakai tinggal keluar aja gitu. Tapi kalau misalnya kita tempat wisata tuh bisa didatangi juga sama orang lain gitu. Dan kita bahkan bisa datang lagi ke situ kalau misalnya kita ninggalin warisan ya. Warisan sampah. Itu pastinya nanti waktu kita datang lagi udah nggak akan secantik dulu gitu. Nah, mau cari view bagus? Boleh banget. Mau bikin konten yang kece? Gas. Tapi jangan sampai caption kita healing dulu sementara alamnya malah butuh healing nih gara-gara ulah pengunjung. Oke, teman Pro 2, kita bakalan bahas lebih lanjut ya tentang tema hari ini. Tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

93, Pro 2, RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini masih membahas soal sampah ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini nih yang sebenarnya suka bikin geleng-geleng kepala. Ada tempat wisata yang cantiknya bukan main, natural banget. Tiba-tiba ada tulisan, Rian Love Siska 2026. Nah, Ateng pernah kesini, gitu. Atau follow IG gue, @blablabla, gitu ya. Loh, ini kan tempat wisata ya, bukan buku diary atau buku tahunan gitu ya. Serius deh, kenapa ya sebagian orang masih nganggep coret-coret tempat umum tuh romantis atau keren gitu. Sebenarnya tuh gak keren sama sekali, ya kan? Yang ada malah bikin tempat jadi rusak, kotor, dan kehilangan vibe estetiknya gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau ninggalin kenangan, tinggalin dong review bagus misalnya di Google Map gitu ya. Reviewnya bagus, yang bagus-bagus, foto, ataupun cerita-cerita yang kamu alamin di sana gitu. Bukan ukiran nama pakai spidol permanen yang levelnya, wah niat internasional ya. Niat banget gitu ya. Karena percaya deh, tempat wisata itu nggak butuh tanda bukti kalau kamu pernah datang. Tapi yang paling penting itu kamu datang, nikmatin, lalu pulang tanpa bikin masalah ataupun ninggalin warisan gitu. Warisan sampah ataupun warisan pesan-pesan yang aneh gitu ya. Simple sih, tapi classy banget ya. Tapi bermanfaat gitu, teman Pro 2. Oke deh, kita nanti bakalan sambung lagi pembahasan soal ini. Tetap di stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

3, Pro 2, RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih bahas soal sampah tadi ya. Nah, teman Pro 2, kita masuk ke fenomena zaman now ya. Jadi demi konten, kadang ada yang rela naik pagar pembatas atau injak-injak tanaman ataupun masuk ke area larangan ya, teman Pro 2. Semua ini tuh demi satu kalimat sakral. Bentar ya, ambil angle yang bagus dulu atau angle ini kurang bagus, kurang oke gitu ya. Padahal kan angle yang bagus tuh gak selalu harus bikin aturan jadi disepelekan gitu ya. Karena kalau misalnya semua orang mikir, ah bentar doang kok gitu ya, ya lama-lama tempat wisatanya jadi beneran rusak gitu. Jadi perlu diingat mungkin ya, teman Pro 2, viral itu bonus ya, respect itu wajib. Jadi kita boleh deh upload-upload story, upload reels, ataupun boleh kita flexing-flexing ini ya ke temen kalau kita lagi liburan. Tapi jangan sampai ya, demi kita dapat foto estetik, akal sehatnya malah buffering gitu ya. Jadinya coba kita pikirin dulu, kita perlu jaga nggak sih tempat wisata ini supaya tetap kapanpun kita datang itu masih dengan indahnya tuh masih sama dengan pertama kali kita datang gitu. Karena kan tempat wisata itu kita pakai rame-rame ya, bukan properti pribadi buat buat kita apa ya, eksperimen konten-konten yang ekstrim gitu, bukan, dan bukan lahan pribadi untuk tempat kita foto-foto ataupun buat-buat konten untuk kita upload ke medsos gitu, teman-teman.

kita udah sampai ke pembahasan terakhir ya. Tempat wisata itu bukan cuman buat dinikmati, bukan buat dirusak ya. Kita boleh berburu foto, boleh cari-cari tempat healing, boleh cari-cari konten, tapi jangan lupa tempat yang indah hari ini harus tetap indah nih buat orang lain, besok, bulan depan, bahkan bertahun-tahun ke depan ya. Jadi ayo jadi generasi yang gak cuman jago upload pemandangan bagus, tapi juga jago ngejaga pemandangan tetap bagus nih. Karena estetik itu gak cuman soal feed ya di Instagram, tapi juga soal attitude di dunia nyata. Oke, datang Pro 2, tiap pamit undur diri, tetap stay tune, tetap positif, dan tetap jadi teman Pro 2 yang keren, peduli, dan pastinya relate sama zaman-zaman sekarang. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, waktunya tiap pamit untuk siaran dari Depat 1 hari ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Bang Dava ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRM Lawo, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026, edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Hey.
1: Love you.
2: 보고 싶었다.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

salah satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Rano Plampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh. Karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Rano Plampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yus Rizal. Nama tari Rano Plampuan diambil dari kata ranup dan lampuan. Kata ranup sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Rano Plampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Rano Plampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Rano Plampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Ranuk Lampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranuk Lampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranuk Lampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranuk Lampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Musari Sari, Bungung Siung Yung, Trun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranuk Lampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Leun Sayang. Tari Ranuk Lampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranuk Lampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Genderang dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal ramah dan suka memuliakan tamu. Sudah seharusnya penciptanya pun mendapat tempat untuk diabadikan dan selalu diingat oleh masyarakat Aceh. Saudara pendengar, demikian feature bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: Inilah Sandiwara Radio, persembahan LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, mencari pekerjaan bukan perkara mudah. Banyak lowongan, tapi lebih banyak lagi pencari kerja.
1: Mohon maaf, Anda belum lolos seleksi. Lagi...
2: Masih cari lowongan, Di?
1: Iya, Rin. Kirim lamaran ke pabrik, toko, bahkan gudang. Jawabannya sama semua.
2: Sekarang kebanyakan minta pengalaman sih. Padahal kan kita baru lulus.
1: Iya, belum kerja, tapi diminta pengalaman. Gimana mau mulai?
3: Kalian juga belum dapat kerja?
2: Belum. Kamu gimana, Bud? Bukannya dulu kerja di pabrik ya?
3: Sudah kena PHK 2 bulan lalu. Katanya efisiensi, orderan turun.
1: Ya, jadi sekarang?
3: Ya, cari apa aja. Tapi saingan banyak, gaji juga pada turun. Ada yang di bawah MK.
4: Andi, kamu udah dapat kerja belum?
1: Belum, Bu.
4: Ibu bukan marah, tapi kebutuhan terus jalan. Listrik, beras, belum lagi adikmu yang sekolah.
1: Aku tahu, Bu. Aku juga kepikiran tiap hari.
4: Tetangga aja udah pada kerja. Kamu kapan?
1: Aku juga mau kerja, Bu. Tapi bukan aku saja yang susah.
4: Ibu cuma takut kita gak cukup makan bulan depan.
1: Aku sudah coba kemana-mana. Bahkan yang gaji kecil pun susah masuk.
0: Tekanan ekonomi seringkali berubah menjadi tekanan di dalam rumah.
5: Maaf ya, Dik. Untuk sekarang belum bisa nambah karyawan nih.
1: Saya siap digaji di bawah UMK, Pak. Yang penting kerja.
5: Bukan soal gajinya saja. Usaha saya juga lagi sepi nih. Kalau dipaksakan, malah semua bisa rugi nanti.
3: Berarti emang lagi susah ya, Pak?
5: Iya, banyak usaha kecil. Bertahan saja sudah syukur.
1: Sampai segitunya ya.
3: Ini realita sekarang. Bukan kita yang malas. Memang lapangan kerjanya yang sempit.
2: Aku sekarang bantu jualan online sama kakak aku. Lumayan, walau gak tetap.
1: Serius?
2: Iya, kadang dapat kadang enggak. Tapi daripada kosong.
3: Aku juga lagi coba jadi ojek online sih, walau motornya juga minjem.
1: Berarti kita harus cari cara sendiri ya?
2: Iya, gak harus nunggu diterima kerja kantoran kok.
3: Yang penting ada pemasukan dulu.
1: Aku bisa servis HP sedikit-sedikit sih. Mungkin bisa dicoba.
4: Andi, tadi ibu kepikiran. Maaf ya kalau kata-kata ibu terlalu keras.
1: Aku juga minta maaf, Bu.
4: Ibu cuma takut.
1: Aku ngerti. Makanya aku mau coba usaha kecil dulu. Servis HP atau apa aja.
4: Ibu dukung. Yang penting kamu tidak menyerah.
0: Di tengah sulitnya mencari pekerjaan, banyak orang mulai bertahan dengan cara mereka sendiri.
3: Pelan-pelan aja, yang penting jalan.
2: Rezeki gak selalu dari satu pintu.
1: Yang penting kita tetap berusaha.
0: Ekonomi mungkin belum stabil, tapi harapan tetap ada bagi mereka yang mau bergerak. Demikian Sandiwara Radio, produksi LPP RRI Melabuh, dengan judul Di Antara Harapan dan Kenyataan. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Melabuh. Pengarah acara, Tina Agustina. Penulis naskah, Faiz. Editor, Sukarahman. Para pemeran, Andi, lulusan SMK diperankan oleh Faiz. Rina, teman kerja serabutan.

diperankan oleh Fauza. Budi, korban PHK, diperankan oleh Nanda. Ibu Andi, diperankan oleh Tia. Pak Hadi, pemilik usaha kecil, diperankan oleh Dava. Narator, diperankan oleh Meita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

summer.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru. Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

Teman terbaik kamu 90,3 FM. Selamat pagi tulang siang. Teman pro dimanapun berada, senang banget bersama dapat di santai siang untuk edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 hingga pukul 14 nanti, menemani aktivitas siang kamu ya teman pro 2 santai siang dengan beragam musik dan juga informasi. Terima kasih untuk kebersamaannya, spesial untuk kamu yang sudah tetap setia bersama pro 2 Mall Abo. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas untuk di hari ini, apapun pekerjaan yang dilakukan diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya, amin ya rabbal alamin. Baik teman pro 2 di santai siang, apa aja kamu yang mau dengerin lagu atau yang mau request lagu, langsung saja bisa telepon atau juga WhatsApp ya 0811-68-77903. By the way, kamu mau dengerin lagu apa nih teman produk untuk di kesempatan siang hari ini? Jadi nanti Dava akan present ya, akan hadirkan lagu yang kamu request. Kamu mau lagu mancanegara, lagu pop Indonesia, yang jangan lagu dangdut ya atau lagu daerah gitu, enggak ya. Kalau perdua kita especially ya lagu pop Indonesia dan juga lagu mancanegara. Kalau lagu-lagu religi nanti sorry, teman perdua menjelang maghrib ya kan. Jadi untuk teman perdua tetap semangat terus selama menikmati akhir pekan. Gak terasa besok udah hari Senin ya teman perdua, udah kembali ke aktivitas kerja seperti biasa teman pro 2 ya kan. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses selalu dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan juga dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Untuk yang lagi di jalan raya juga dapat juga ngucapin tetap selalu hati-hati di jalan gitu kan, lagu Tulus ya, dengan hati-hati di jalan teman pro 2, karena apa kewaspadaan ya, hati-hati di jalan juga paling utama teman pro 2, khususnya untuk kamu yang lagi di jalan raya ya. Kadang-kadang kita suka lost control ya, atau lost focus gitu ya, karena kurang tidur atau karena mungkin lagi asik dengerin musik ya kan. Jadi bisa saja terjadi accident ya, banyak accident beberapa hari yang lalu terjadi, bahkan di bulan ini teman pro 2, bahkan korban jiwa ya terjadi teman pro 2 ya. Kita nggak tahu penyebabnya kenapa, mungkin salah satu faktor human interest ya, atau faktor karena manusia itu sendiri gitu ya kan, mungkin karena kelalaian gitu dalam mengendarai kendaraannya gitu teman pro 2, atau mungkin mekanik ya, kayak rem blong gitu kan, atau lain sebagainya. Makanya penting banget ya untuk pemeriksaan kendaraannya teman pro 2 ya, seperti ban gitu dan juga radiator dan lain sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya. Baik teman pro 2 dimanapun berada, tetap terus bersama Dava, kita simak lagu-lagu berikut yang sudah Dava susun di playlist pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu spesial weekend ya, untuk edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan nanti teman pro 2 jangan lewatkan pro 2 Top 20 Indonesia dan juga mancanegara pada pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus bersama Pro 2 RRI Mall Abo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal, pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

4 ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

DJ Snake featuring dengan Selena Gomez dan Azunia Cardi B dengan Taki Taki Rumpa ya. Semoga lagu-lagu yang sudah dapat hadirkan untuk kamu dapat menghibur teman produser semua di manapun berada. Dan untuk informasi waktu di studio, pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Teman produser, Hari Buku Nasional ya perluas pengetahuan dengan membaca buku. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 ya Mei setiap tahun. Peringatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2002 dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar, Menteri Pendidikan Nasional di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Melansir berbagai sumber, pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional berdasarkan hari berdirinya Perpustakaan Nasional, yakni 17 Mei 1980 ya. Peringatan Harbuknas ya dilatar belakangi oleh rendahnya angka melek huruf dan perjuangan buku Indonesia saat ini. Ya, menurut data UNESCO tahun 2002, angka melek huruf orang Indonesia dewasa atau penduduk berusia 15 tahun ke atas hanya 87,9%. Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia dengan persentase 88,7%, Vietnam 90,3%, dan Thailand 92,6%. Karena itu ya dicetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat. Abdul Malik ya Fajar meyakini bahwa membaca buku adalah salah satu cara untuk memperluas pengetahuan. Dengan membaca kita dapat mengetahui ya pengembangan dunia modern. Abdul Malik Fajar ya mengingatkan melalui Harbuknas ya masyarakat dapat gemar membaca buku dan mengembangkan literasi sebagai modal dasar pembangunan negara. Hari Buku Nasional diharapkan memberi dorongan untuk merevitalisasi industri buku nasional yang saat itu tertinggal, teman produa. Baik teman produa, karena Hardik Book ya, Hari Buku Nasional gitu ya kan. So this is very important day ya, kali yang sangat penting sekali teman produa, karena buku ini jendela dunia, banyak baca banyak tahu ya. Jadi mungkin gak ada ruginya kalau misalkan teman produa tetap selalu membaca ya untuk mengupgrade diri dan juga bisa mengikuti berbagai macam perkembangan zaman yang tentunya sangat bergerak cepat ya teman produa. Teman terbaik kamu, kita lanjut kalau tadi sudah kita dengar lagu Taki Taki Rumba. Oke, kali ini teman produa dapat sudah siapin lagu Rose, ini ya bukan Raisa ya, tapi Rosa dengan Sinaran ya. Ada draft lisensi dari Olivia Rodrigo ya, ada Sediaku Sebelum Hujan dan Aku Berjanji ya. Lagu-lagu lainnya teman produser siap menghibur kamu untuk di kesempatan siang hari ini sembari kita menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk waktu Malabo dan sekitarnya ya pada pukul 12.58 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Dava di Produser Santai Siang. Yang mau bergabung silakan bisa telepon atau juga kirimkan pesan melalui WhatsApp Produser 08 11 68 77 903.

menyebut ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 Polabo. Semoga lagu-lagu yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 dapat menemani aktivitas siang kamu pukul 12 lewat 17 menit informasi waktu di studio mentasi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Polabo dan sekitarnya pukul 12 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum kita lanjut untuk dengerin lagu-lagu hits lainnya, teman Pro 2 kembali dapat cobakan update informasi terkait dengan jumlah pengunjung ya yang mengunjungi atau jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Semelu meningkat ya. Teman Pro 2, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Semelu mencatat adanya tren peningkatan positif ya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke wilayah tersebut. Data yang dihimpun hingga 5 bulan pertama tahun 2026 menunjukkan angka kunjungan yang cukup signifikan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Semelu, Muksin Gafar, yang menyampaikan bahwa sepanjang periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sudah ada 448 orang wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten penghasil lobster itu, teman Pro 2. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni sepanjang Januari hingga Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat sebanyak 1.289 orang, yang mengingat ya pada tahun 2026 sudah mencapai 448 orang hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Muksin meyakini jumlah kunjungan hingga akhir tahun ini akan melampaui capaian tahun lalu ya. Tren positif ini ya menjadikan indikator bahwa daya tarik wisatawan Semelu semakin dikenal dan diminati oleh pengunjung dari luar negeri, teman Pro 2. Baik, teman terbaik kamu, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat siang ya. Udah lewat ya paginya ya, teman Pro 2. Selama menantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Polabo dan sekitarnya pukul 12 ya, teman Pro 2, lewat 19 menit mungkin teman Pro 2 yang sedang menikmati isomaisa salat makam untuk di kesempatan siang ini. Selamat menikmati hidangan makan siang bersama keluarga dan minuman-minuman segarnya, teman Pro, sembari menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk waktu Polabo dan sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman terbaik kamu 90,3 FM Teman Pro 2 dimanapun berada, senang banget ya untuk di kesempatan siang kali ini bersama ada Payung Portugas hingga berakhir nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat menemani ruang dengar kamu dengan beragam musik dan juga informasi. Baru saja kita simak bersama lewat lagu Salma Salsabil dengan Memory ya Teman Pro 2. Semoga lagu yang dapat hadirkan ke ruang dengar kamu dapat menghibur Teman Pro 2 semua di manapun berada. Dan Teman Pro 2 untuk di kesempatan siang hari ini juga pukul 12.35 menit ya, untuk informasi waktu di studio sudah tiba waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Sejenak ya Teman Pro 2 untuk dapat menghentikan segala aktivitas ya, dan segera melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Tenang, kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
2: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
1: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
2: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
1: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, Nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: bilang.
1: Apa, Bar? Menembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Ih, ketarik sepatu lah. Ngapain?
3: Kamu lari.
2: Ayo, satu, dua.
3: Cemberut, ngambek. Ayo, mau ngapain sih?

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Ada Jenny featuring dengan Doji dengan Extral, teman produser sudah mengantar kita di penghujung acara kebersamaan Dava menemani aktivitas yang kamu spesial untuk di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Terima kasih teman produser yang sudah tetap setia bersama produser Mall Abo. Waktunya kita ikuti Indonesia Pro 2 Indonesia Top 20 nasional dan mancanegara ya, teman Pro 2 bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bersama Pro 2 RRI Mall Abo. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan dapat menghibur kamu. Selamat menikmati akhir pekan, selamat menikmati liburannya teman Pro 2 sambil mendengarkan lagu-lagu hits yang tentunya siap menemani akhir pekan kamu untuk kesempatan ini. Dapat yang bertugas pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. See you next time.

0: kamu. Caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: 10 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Keluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

diakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laude dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia

0: TikTok ya, di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar. Ada Dia featuring Indahku.

posisi 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin.

0: satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

0: Info Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elan Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Made of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It Up.

0: 20 tempat berdua ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

juga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Terus Sander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dekris Sanderu melanjutkan weekend.

Brodo FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro 2 Malabo. Baru saja kita ikuti Pro 2 Jakarta untuk program Top 20 Indonesia dan juga Top 20 Mancanegara. Dari jam 14 sampai kelar ke jam 16 waktu Indonesia Barat. Di edisi siar kita hari ini, teman Pro 2, Minggu 17 Mei 2026. Senang dan bahagia sekali di sini ada Nanda yang akan coba terus temani kamu di sore ceria weekend. Dan aku akan terus di sini sampai kelar nanti, teman Pro 2, jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Have a good weekend untuk semua yang memang masih mendengarkan kita pastinya di frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Dan buatnya kalian teman Pro 2 yang lagi siap-siap pengen weekend, pengen ke pantai atau pengen ke tempat makan mungkin, atau hanya sekedar muter-muter ngabisin bensin misalnya gitu ya. Enjoy your weekend aja teman Pro 2. Kayaknya tadi banyak banget lagu-lagu baru yang udah di play ya sama teman-teman aku di Pro 2 Jack, baik itu lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara. Kali ini semoga aku gak salah-salah putar lagu teman Pro 2, karena gak mungkin aku putar lagu yang baru aja diputar. Kalau tadi ada Terms juga masuk charts, terus juga masih ada Event 17 juga kalau untuk nasional. Kalau yang mancanegara masih ada Radiance juga. So I think ya chartnya bergerak sangat sangat massive teman Pro 2. So kalau misalnya kamu mau lagu-lagu kamu tetap berada di tangga lagu chartsnya, kamu harus tetap rajin-rajin request di Pro 2 se-Indonesia teman Pro 2. Untuk awal jumpa kita akan coba putarin dulu salah satu lagu dari Tisa Biani, judul lagunya Gelora Asmara. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Derby Romero pada masanya.

Sore ceria weekend teman Pro 2. Itu dia tadi salah satu lagu dari Tisa Biani dengan Gloria Asmara, Baru Aja Mengudara teman Pro 2. Dan selamat melaksanakan ibadah sholat asar aja nih untuk teman Pro 2 di kawasan Melabo Aceh Barat, Nagan Raya dan sekitarnya teman Pro 2. Anyway, berikut kita punya informasi nih teman Pro 2. Beberapa informasi bakal aku share ke ruang simak kamu. Bagus-bagus banget informasi dari www.dari.co.id teman Pro 2. Teman Pro 2, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Semeru meningkat teman Pro 2. Nah ini dia informasinya. Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Semeru mencatat adanya tren peningkatan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke wilayah tersebut. Data yang dihimpun teman Pro 2 5 bulan pertama tahun 2026 menunjukkan angka kunjungan yang cukup signifikan. Kepala Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Semeru Muksin Gafar menyampaikan bahwa sepanjang periode Januari hingga Mei 2026 tercatat sudah 446 orang wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Penghasil Lobster tersebut. Nah, sejak 5 bulan terakhir katanya banyak banget nih bule-bule yang datang ke Semeru. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni sepanjang tahun dari Januari hingga Desember 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatatnya sebanyak 1.289 orang. Meningkat di angka tahun 2026 ini, di awal aja nih udah dari Mei udah sampai 446 orang ya dalam kurun waktu 5 bulan. Muksim yakini jumlah wisatawan hingga akhir tahun ini akan melampaui capaian tahun lalu, teman Pro 2. Jadi tren positif ini menjadi indikator bahwa daya tarik pariwisata Semeru semakin dikenal dan diminati oleh pengunjung luar negeri. Cuman sayangnya dan sialnya aku ya, belum pernah ke Semeru. Padahal aku pengen banget teman Pro 2 ke Semeru. Pengen menikmati pantainya, terus ada resort-resort yang luar biasa, international class yang ada di Semeru, cuman kayak belum pernah dan belum punya kesempatan untuk ke sana. Tapi I think that is gonna be my bucket list ya, yeah, for the next visited for spend the time ya. Yeah. Kayaknya kalau ke Semeru dari sini, kalau dari sini sih ada yang namanya Susi Air ya, kalau aku nggak salah sih, entah masih beroperasi atau enggak, let me know teman Pro 2. Tapi the last aku lihat di flyernya itu masih they doing still operate Susi Air, start flynya dari bandara apa namanya, aku saking jarangnya terbang dari bandara sini jadi lupa ya, bandara apa namanya negara ya itu, Cunyadin ya, dari bandara Cunyadin itu langsung ke Semeru sana teman Pro 2. It's only take cost about like 600,000 rupiah, kayak 600 ribuan gitu, and duration flight for like 30 minutes if I'm not mistaken. So I think this is gonna be like very suitable for you guys kalau misalnya kamu mau holiday ke Semeru tanpa harus takut yang namanya mabuk laut ya. Karena aku juga orangnya kayak kalau kelamaan parno di laut itu kayak gimana gitu, menimbulkan luka lama, karena kita ini kan korban tsunami dulunya ya. Jadi kalau misalnya lama-lama banget terombang-ambing di laut itu kayak gimana gitu. Guys, untuk informasi waktu ini udah jam 16 lebih 10 menit, 9 menit waktu Indonesia Barat. Aku akan play lagu selanjutnya buat kamu, so please stay tune. Ada Nona dengan Shoot.

Dona Shoot, teman baru dua, baru aja mengudara untuk kamu. Selamat sore aja pastinya buatnya kamu yang masih stay tune di Sore Ceria bareng Nanda pastinya untuk sore ini, teman baru dua. So, how is going? Kalau misalnya kalian lagi dengerin aku, boleh banget kalian WhatsApp aku di 0811-6877-903. Kali aja mungkin ada informasi-informasi penting yang pengen kalian share ke aku, atau ada informasi-informasi di luar sana. Tadi aku kan tidur siang nih, jadi mana tahu selama 1 jam aku tidur siang itu udah banyak kejadian yang tak terduga di luar sana, ya kan? Jadi kalian mau kasih kabar ke aku, ya boleh banget. Silakan aja di 0811-6877-903, teman Parodua. Nah, selanjutnya, kita akan putarin lagi lagu-lagu lainnya nih, teman Parodua. Salah satu lagu berikut ini, aku akan play buat kamu. Ini one of my favorite song, by the way. Aduh, jadi lupa deh ya, padahal udah masuk dalam list, jadi keklik kemana lain gitu loh, teman Parodua. Nah, ini nih, aku mau coba puterin lagunya buat kamu. Salah satu lagu terbaru dari Lofi. Ini Lofi atau Lofi bacanya ya? Judul lagunya nih Mad Woman, bakal aku play buat kamu. Ingat ya, ingat kalau misalnya kalian lagi dengerin aku, terus kalian pengen kasih aku informasi apa aja, atau mau tanya apa aja, atau mau sekedar say hello aja, bisa langsung di 0811-6877-903 di Sore Ceria Weekend.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga daya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga daya dan Trimunggunasi.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPG RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPG RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPG RRI Melabuh.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 punya kamu yang masih mendengarkan kita dan masih bersama dengan Anda di sini. So, kalau misalnya kalian weekendnya tadi aku kan cuma samperin buat yang mau kemana-mana. Tapi buatnya kamu yang gak kemana-mana gak apa-apa juga. Aku akan ada di sini untuk temenin kamu. Aku juga gak kemana-mana weekend ini. Kita sama-sama apes ya. Gak apes juga maksudnya. Ya, sama-sama menikmati waktu lagi di dalam ruangan aja gitu. Ada lagu dari Mariah Carey dengan Type of Dangerous bakal aku play buat kamu. Dan selanjutnya dari Nicky Zephania dengan Every Summer Time. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM di Pro 2 Sore Ceria Weekend.

Hey, it's summertime with you, teman Pro 2. Kalau definisi aku sekarang sih, aku boleh ngomong benar, boleh ngomong salah juga mungkin di opininya teman Pro 2. Tapi bagi aku sekarang ini adalah rumah itu di mana kita bersama dengan orang yang kita sayang, ya. Jadi rumah itu nggak mesti harus di sini, nggak mesti harus misalnya kayak aku di Aceh Barat, nggak mesti harus di Aceh Barat. Aku bisa berada di mana aja dan aku merasa itu rumah ketika aku berada dengan orang yang tepat dan dengan orang yang aku sayang. Itu sih kalau menurut aku definisi rumah sekarang. Kalau dulu kayaknya definisi rumah itu harus di suatu tempat, harus di suatu daerah, dan harus di situ. Tapi akhirnya aku merasa kayak rumah itu ternyata bisa di mana aja asalkan kita dikelilingi dengan orang-orang yang kita sayang, teman-teman berdua.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih mendengarkan Prodo FM yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melaba Aceh Barat. Teman Prodo, berikut ini ada informasi lagi nih. Wakil Bupati Aceh Barat buka turnamen futsal mahasiswa nih teman Prodo. www.dri.co.id Melaba, Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil secara resmi membuka turnamen futsal Piala Presiden Mahasiswa Universitas Terbuka Universitas Teku Umar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Apa? Coach Pak Kali. Oh ganti, siapa yang bikin selanjutnya? Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Bye bye Pandi. Oke. Wakil Bupati Aceh Barat. Ya, dah. Hati-hati di jalan. Baik banget loh ini. Sopan-sopan banget loh pegawai-pegawai baru RRI gitu ya. Mau pulang, Bang aku pamit ya, nanti jangan takut ini kali ya, jangan takut aku kecarian kali ya gitu loh. Operator kita by the way, PNS baru, anak sini by the way ya. Jarang banget masuk ke RRI Melabuh itu orang Melabuh sendiri. Biasanya banyak orang luar semuanya. Ini kali ini ada orang Melabuh cuma satu orang kayaknya ya, dari sekian banyak yang nge-play ya. Ada nih satu orang Fandi, baik banget anaknya, ya kan? Baik banget anaknya. Itu tadi dia mau pulang aja dia pamit. Aku lagi siaran dia pamit juga. Tapi baik sih alhamdulillahnya gitu ya. Seneng deh kalau misalnya dapat tim-tim kerja itu yang tahu kewajiban gitu kan. Terus juga taat akan sholat lima waktu juga. Jarang loh kita dapat atau cari orang yang begitu di zaman sekarang ya kan teman Perodua. Kayak orang itu kayak sholat tuh ya udahlah penting ada gitu. Tapi kalau orang yang taat sholat, inget kalaupun dia itu agak sedikit nakal-nakal, pasti mudah baliknya. Kok jadi tausiasi? Ini jadi hari Jumat sore, bukan Minggu sore ya. Anyway, we go back again to our topic ya. Untuk news kita, www.dri.co.id Melabuh. Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil, resmi membuka turnamen futsal Piala Presiden Mahasiswa Universitas Teku Umar yang diselenggarakan oleh pemerintah mahasiswa Universitas Teku Umar atau PMAUTU. Turnamen tersebut diikuti sebanyak 50 tim dari kalangan mahasiswa dan juga pelajar Aceh Barat. Aceh Barat Selatan Aceh. Nah, Jumat 15 Mei, turnamen tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari Jumat hingga malam penutupan pada Senin mendatang. Nah, dipusatkan di Gedung Olahraga dan juga Seni Aceh Barat atau GOS. Kegiatan ini sepenuhnya diprakarsai oleh pemerintah mahasiswa Universitas Teku Umar atau PMAUTU serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dalam sambutannya nih, teman Produa, Said Fadil menyampaikan apresiasinya teman Produa terhadap pelaksanaan turnamen futsal Piala Presiden Mahasiswa UTU yang digelar oleh PMAUTU melalui Menpora. Menurutnya kegiatan olahraga seperti ini menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan energi dalam kegiatan yang bermanfaat. Selain itu, ia juga turut menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingan. Menurutnya, sikap sportif itu merupakan cerminan generasi muda yang mampu bersaing secara sehat, menjaga persaudaraan, dan juga solidaritas antar peserta, teman Produa. Yuk, kita lanjut lagi lagu dari Anggi Carvalho dan juga Yovie Widianto, Sebatas Mimpi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: ...90,3 FM. Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.

Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

guys, thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro DFM. Informasi waktu ini baru jam 17 lebih 14 menit di Indonesia Barat. Lagu yang sedang diputar Ariana Grande dengan Supernatural. Nanti kita akan update banyak informasi lainnya buat kamu. Stay tune.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Prodo Melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Hei Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realitas sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Perlu Nanda informasikan juga nih buat teman Pro 2, azan maghrib kita untuk edisi siaran hari ini pada jam 18.45 menit waktu Indonesia Barat. It's about 10 minutes again. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga, dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Anda bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari

dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Kan semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi sudah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, tinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya

jangan tunggu merasa siap, karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil

0: teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat malam teman Pro 2. Senang banget kembali ada Faiz nih nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan baru saja kita dengarkan Pro 2 Indi Relay Pro 2 Jakarta. Saat ini teman Pro 2 telah tiba waktu ibadah salat Isya untuk kawasan Malabu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasir Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melabo, Facebook, Pro2, RRI Melabo.
2: 90,3 FM Pro2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro2 yang baru aja stay tune ya, ataupun juga untuk kamu yang udah stay tune dari tadi. Dan tentunya untuk teman Pro2, selamat menjalankan ibadah sholat isya ya. Untuk yang belum sholat isya, buruan sholat dulu sebelum melanjutkan kembali nih aktivitas yang sudah menanti kamu. Nah, gimana hari minggunya nih teman Pro2, apakah menyenangkan ya, atau mungkin ke kamu kecapean habis jalan-jalan sama keluarga, atau mungkin ada sebagian yang kayaknya di rumah aja nih, gak kemana-mana, gak masalah. Yang penting tetap semangat dan tetap dalam kondisi yang paling baik. Dan teman Pro2, seperti biasa nih, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, sebelum kita terima telepon di program Jaga Malam, nanti Faiz juga bakal menghadirkan satu sandiwara radio nih yang bakal menemani suasana malam hari kamu ya. Tapi jangan kemana-mana nih teman Pro2, kita dengerin dulu yuk, ada Mahalini, Bawa Dia Kembali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahu gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

91,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, nanti Pais bakal putarin nih lagu darinya Dola with Question ya. Dan saat ini pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi makan malam ya, selamat makan malam. Ataupun juga untuk kamu yang lagi ngapain ya. Biasanya kalau jam segini mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya buat besok ya. Apalagi besok nih sudah hari Senin lagi nih teman Pro 2. Kita juga besok di kantor itu ada upacara ya, upacara di pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Jadi memang harus on time teman Pro 2. Nah, mungkin sama juga sebagian teman Pro 2 yang besok nih sudah berbagai aktivitas sudah menanti kamu ya, yang pastinya di malam hari ini bisa dipersiapkan nih segala kebutuhan apa yang perlu kamu bawa untuk besok ya, mulai dari pakaiannya atau mungkin barang-barang apa aja yang perlu kamu bawa, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman Pro 2. Dan kalau bisa usahakan nih tidurnya lebih awal ya, kalau biasanya mungkin kamu tidurnya agak telat ya, apalagi nih udah teman Pro 2 yang punya kebiasaan scrolling dulu nih ya, scrolling handphone ya. Mungkin scrolling sosial media atau mungkin chatting dengan teman, atau mungkin kamu kepo nih dengan feed teman-teman kamu ya, kira-kira mereka kemana aja sih hari ini. Nah, itu pastinya kalau udah seperti itu ya teman Pro 2, ujung-ujungnya pasti nggak bisa tidur ya, karena memang ini bukan cuman kebiasaan yang sering kamu lakuin aja ya, termasuk Faiz sendiri juga sering kalau misalnya nggak bisa tidur pasti gak jauh-jauh dari scrolling sosial media ya, kadang nonton YouTube juga dan lain sebagainya. Nah, karena memang teman Pro 2 kalau ngomongin soal smartphone ini memang udah semacam kebutuhan yang harus kita gunakan setiap harinya ya. Dan terkadang karena kita ngerasa kayak itu udah semacam kebutuhan, kita sering kayak lupa waktu gitu. Jadi kadang-kadang di jam istirahat pun kita sering menggunakan smartphone untuk hal-hal yang seharusnya kita istirahat, tapi berujung pada scrolling sosial media dan lain sebagainya. Nah, teman Pro 2, kabarnya dari penelitian ya, National Sleep Foundation memperkirakan kalau sekitar 48% orang di Amerika itu menggunakan handphone ya, seperti smartphone ya, tablet atau laptop di atas tempat tidur teman Pro 2. Nah, tapi tahukah kamu nih, aktivitas tersebut nih tidak akan membuat kamu rileks lalu tertidur dengan sendirinya. Yang terjadi adalah hal sebaliknya, di mana kebiasaan tersebut berdampak buruk pada kualitas dan juga kuantitas tidur kamu nih. Jadi sebelum tidur, seseorang setidaknya itu membutuhkan rentang waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam ya, agar otak benar-benar beristirahat dan terbebas dari beban aktivitas. Nah, santai di ranjang sambil bermain ponsel ini justru akan membuat sistem saraf emosi dalam tubuh kamu tetap aktif, dan ini justru membuat tubuh kamu makin terjaga. Jadi kalau misalnya kamu berpikir kayaknya malam ini kayaknya susah tidur deh, main HP deh sebentar gitu. Nah, itu bukan justru membuat kamu bakal ngantuk ya teman Pro 2, tapi kebalikannya, tubuh kamu malah bakal terjaga dan itu menyebabkan kamu justru susah untuk tidur. Nah, selain itu cahaya biru yang dihasilkan telepon seluler ya, ini akan merusak jam biologis tubuh kamu. Ia akan mengganggu proses produksi hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini berfungsi untuk mengatur siklus tidur. Yang terjadi, otak seseorang mulai memproduksi melatonin ya ketika ia siap tidur, dan sinar biru dari smartphone mengganggu proses produksi tersebut teman Pro 2. Itu dia ya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu punya kebiasaan ya, sering main handphone ya menjelang tidur ya, kalau kamu berpikir kayaknya gak apa-apa deh main handphone untuk melalaikan kamu, nanti ujung-ujungnya pasti tidur, itu kamu salah pikirannya ya, karena memang itu justru bakal membuat kamu susah untuk tidur teman Pro 2, karena justru itu akan memproduksi hormon melatonin ya, mengganggu produksi hormon melatonin, di mana hormon ini sangat penting untuk mengatur siklus tidur kamu tentunya.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu ya. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal main ponsel menjelang tidur nih, kamu termasuk yang sering atau malah sebaliknya nih teman Pro 2? Kalau udah ngantuk nih langsung tidur, atau mungkin kamu punya kebiasaan yang sama, sebelum tidur kayaknya harus main ponsel dulu nih, mau scroll-scroll sosial media, pengen tahu juga nih kira-kira aktivitas teman kamu kemana aja sih hari ini ya. Kamu termasuk yang kepo gak sih? Nah jelas sama Pro 2, kalau kamu orang-orang yang termasuk orang-orang yang boleh dikatakan sering main ponsel ya sebelum tidur. Nah ini memang harus dibiasakan untuk meninggalkan kebiasaan yang satu ini. Walaupun mungkin sulit ya untuk dihindari, tapi setidaknya kalau kamu bisa meninggalkan kebiasaan satu ini, itu kamu bisa mendapatkan kualitas tidur yang cukup baik ya teman Pro 2. Karena seperti kita ketahui bersama nih ya, ketika kamu menatap layar handphone ya, cahaya biru yang terpancar ini diketahui dapat menghambat produksi hormon melatonin. Tentunya menurunnya produksi ini itu dapat membuat kamu lebih waspada dan terjaga serta menyulitkan proses tidur kamu. Kemudian teman Pro 2, bisa juga menyebabkan gangguan mata nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu ngerasa kayak mata kamu udah mulai kabur, merah, kering ya, bahkan bisa sakit kepala juga, bisa jadi ini salah satu penyebabnya karena keseringan membuka handphone atau sosial media ketika jam istirahat nih teman Pro 2. Terus juga bisa memicu yang namanya doom scrolling. Nah menelusuri media sosial sebelum tidur, apalagi jika dilakukan dengan waktu yang lama, mungkin bisa dapat membuat kamu tidak berhenti membaca berita buruk dan terus mencari kelanjutan informasi-informasi tersebut ya teman Pro 2. Nah perilaku tersebut nih sering dikatakan sebagai doom scrolling. Akibatnya kamu bisa merasa cemas, ya stres, takut, tertekan, hingga paranoid nih terhadap lingkungan sekitar kamu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang pengen meninggalkan kebiasaan buruk satu ini ya, kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat lagi untuk kesehatan dan juga meningkatkan kualitas tidur kamu, seperti aktivitas membaca buku ya, atau menulis jurnal, atau meditasi ya, itu mungkin jauh lebih bagus ya ketimbang kamu sekedar bermain ponsel menjelang jam istirahat nih teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih ngerasa kayaknya susah untuk ninggalin kebiasaan yang satu ini, kayaknya mulai malam ini kamu boleh deh ya sedikit demi sedikit belajar untuk meninggalkan. Karena memang untuk sebuah kebiasaan itu gak bisa langsung ditinggalkan dengan begitu aja teman Pro 2. Tapi butuh proses ya, butuh waktu juga. Jadi teman Pro 2 yang memang udah punya niat pengen ninggalin kebiasaan buruk ini, ya kamu bisa belajar sedikit demi sedikit ya. Jadi jangan langsung ditinggalkan aja. Ya mungkin kalau misalnya kamu biasanya main handphonenya itu bisa berjam-jam ya, mungkin durasinya bisa dikurangi. Atau kamu bisa mencari waktu yang tepat untuk meninggalkan kebiasaan yang satu ini ya teman Pro 2. Karena gak ada yang gak mungkin ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sudah punya niat dan punya keinginan untuk meninggalkan segala sesuatu yang buruk, itu pasti bakal ada aja nih jalannya. Benar gak sih? Oke teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana ya. Nanti kita bakal dengerin bersama nih Sandiwara Radio. Dan setelah itu kamu bisa ikutan gabung nih bareng Faiz di 08118777903.

0: Nuwun sewu, Pak.
1: Loh, Nduk. Habis dari mana? Kok malam banget pulangnya?
0: Iya, Pak. Pulang kerja. Saya pulang dulu ya, Pak.
1: Iya, ya, Nduk. Lah iya. Sebenarnya kerja apa? Anak perempuan kok sampai malam pulangnya?
2: Kurang tahu ya, Pak. Tapi semenjak bapaknya meninggal, ya, itu pulang terus.
1: Jangan-jangan simpenan orang, Pak.
2: Masa, Pak?
1: Kan kita nggak tahu ya, usaha orang buat dapetin uang. Pakai cara apa?
2: Lah iya toh, Pak. Paling juga simpenan orang.
3: Astagfirullah, Pak.
2: Pak,
3: nggak boleh gitu. Suudon itu namanya. Tidak baik, Pak.
1: Bu,
0: apa, Pak?
1: Tahu nggak?
0: Kenapa?
1: Kemarin anaknya Bu Sumi, si Laras.
0: Laras ya.
1: Pulangnya malam banget.
0: Hah? Masa sih, Pak? Emang iya. Terus gimana, Pak?
4: Sayur.
0: Ya, Bang. Bang. Bentar. Pak, sebentar ya, Pak. Ada tukang sayur. Ibu belanja dulu.
1: Lah, Ibu ini. Diajak cerita kok malah pergi.
4: Monggo, silakan dipilih, Bu.

0: Masih fresh semuanya.
1: Tahu nggak Bu? Ibu tahu Laras kan itu tuh anaknya Bu Sumi lo.
2: Anaknya Bu Sumi lo.
1: Kata suami saya, dia semalam pulangnya malam banget.
2: Ngapain coba cewek pulang malam-malam? Bu Sumi, Laras itu tuh kerja di mana toh Bu? Kok katanya pulang malam-malam terus?
3: Laras sekarang kerja di swalayan Bu.
1: Di swalayan?
3: Iya.
1: Terus, semalam suami saya ngelihat Laras pulangnya malam Bu.
3: Iya Bu, semalam anak saya lembur.
1: Masa sih Bu? Lembur? Apa lembur?
3: Bang, ini saya sudah nih sayurnya. Jadi sayur sop 2, cabe, ayam 1 kilo. Jadi berapa semuanya, Bang?
0: Semuanya jadi 50.000, Bu. Tapi khusus Bu Sumi, saya diskon jadi 45.000 aja.
3: Aduh, terima kasih ya, Bang ya.
0: Iya, sama-sama, Bu.
3: Laras, sini. Ibu mau ngomong.
2: Iya, Bu. Ada apa, Bu?
3: Jujur sama ibu ya. Kamu kok akhir-akhir ini sering pulang malam terus? Hah? Kenapa?
2: Emangnya kenapa, Bu?
3: Tadi tuh di tukang sayur itu, ibu-ibu pada ngomongin kamu. Sekarang jujur, kamu sebenarnya kerja apa, toh?
2: Kan Laras sudah bilang, Bu. Laras kerja di swalayan.
3: Nggak mungkin kerja di swalayan pulang semalam itu. Jujur ya, nak. Durhaka loh kamu kalau bohongin ibu.
2: Udahlah Bu, yang penting kan Laras bisa nyukupin kebutuhan kita.
3: Astagfirullah, maksud kamu apa sih nak? Atau jangan-jangan bener ya kecurigaan tetangga kalau kamu kerja yang gak bener?
2: Bu, kok ibu lebih percaya sama orang lain daripada aku, anak ibu sendiri?
3: Yah gimana, kamu aja yang gak mau jujur sama ibu Laras.
2: Ya udah Bu, Laras jujur sama ibu. Laras sebenarnya kerja sampingan jadi sinden, Bu.
3: Ya ampun, Laras. Kenapa harus sinden? Hah? Sinden kan pakaiannya ketat, ngumbar badan. Bisa jadi nanti kamu jadi sasaran kejahatan orang.
2: Enggak, Bu.
3: Ibu gak setuju, nak, kalau kamu jadi sinden. Ibu khawatir sama kamu, nak.
2: Bu, aku tuh kerja juga buat ibu. Lagian, sinden gak seburuk yang ibu pikirkan.
3: Pokoknya, ibu gak setuju kalau kamu jadi sinden.

0: kok kayak kenal ya sama presiden itu. Apa itu Laras ya?
1: Permisi, Laras bukan ya?
2: Pak Hendra? Kok Pak Hendra ada di sini?
3: Aduh, kok Pak Hendra tahu aku jadi sinden? Gimana kalau aku kampung ini juga tidak tahu nih?
1: Ya kan saya yang mengadakan acara ini.
2: Gitu ya Pak?
1: Iya. Laras, ya? Abis ini kamu pulang sama siapa?
2: Saya sendiri sih Pak. Naik bis.
1: Sendiri ya. Gimana kalau kita pulangnya bareng aja Laras? Kan kita juga searah. Gimana?
2: Enggak usah Pak. Terima kasih Pak.
4: Laras, kau belum dapat bis?
2: Belum Pak.
4: Ya udah makanya ayo bareng sama saya aja. Daripada nanti kemalaman pulangnya, ini kan juga mau hujan loh Laras.
2: Beneran nggak apa-apa Pak?
4: Udah beneran, beneran Laras. Ayo, ayo naik mobil.
1: Laras, kamu udah lama jadi sinden?
2: Enggak Pak, baru 3 bulan. Pak, saya boleh minta tolong nggak?
1: Minta tolong apa, Ras?
2: Tolong ya Pak, rahasiakan profesi saya sebagai sinden dari siapapun. Karena saya nggak mau kalau warga kampung sampai tahu juga. Kasian Pak, nanti ibu saya yang malu.
1: Oh gitu, jadi selama ini kamu merahasiakannya ya? Boleh, boleh, boleh. Tapi ya tentu ada syaratnya dong Ras.
2: Syarat? Apa Pak?
1: Gini Ras, kamu itu kan cantik. Saya suka sama kamu Ras. Jujur saya suka.
2: Maksud Bapak apa?
1: Ya.
2: Kan Bapak udah punya istri Pak.
1: Enggak, soalnya kamu kan cantik. Kamu juga bersih. Dilihat juga, wah siapa sih yang gak suka. Kalau kamu sama saya kira-kira mau gak Ras? Mau gak?
2: Enggak Pak, enggak. Saya turun depan aja Pak.
1: Ras, tunggu dulu Ras. Laras.
2: Maaf Pak, makasih tumpangannya. Saya permisi dulu Pak.
1: Loh, gitu.
5: Pak Hendra tadi sama Laras ya?
1: Pak Parjo, iya Pak Parjo, ini tadi barusan saya nganterin Laras pulang nginden.
5: Oh, nginden ya Pak? Waduh, minta bagus nih.
6: Loh, dari mana Pak Parjo? Tumben kok lama kesininya?
5: Iya Pak, tadi saya ketemu Pak Hendra sama Laras.
7: Emangnya Pak Hendra sama Laras kenapa, Pak?
5: Itu, Pak. Tadi Pak Hendra sama Laras pulang bareng. Katanya habis nganterin Laras pulang nginden.
6: Laras nginden?
5: Iya, Pak. Saya juga kaget tuh. Jangan-jangan kemarin si Laras sering pulang malam karena ada apa-apa.
7: Wah,
5: sama Pak Hendra.
7: Bisa jadi tuh Pak. Laras nggodain Pak Hendra. Kan Pak Hendra juga kaya tuh Pak.
5: Nah, iya tuh. Apalagi Pak Hendra udah punya istri.
7: Bener-bener.
8: Laras, apa benar kamu ada apa-apa dengan Pak Hendra?
2: Ya Allah, Ibu. Berita apa lagi sih?
8: Tadi ibu dengar kalau bapak-bapak kemarin lihat kamu pulang sama Pak Hendra. Mereka juga udah tahu kalau kamu jadi sinden.
2: Ya Allah Bu, iya. Aku pulang sama Pak Hendra karena kemarin itu aku nyinden di acaranya Pak Hendra. Karena hujan dan gak ada bis, akhirnya Laras terima tawaran Pak Hendra buat pulang bareng Bu.
8: Kamu tahu gak? Kamu tuh udah dicap pelakor sama warga sini. Ibu malu, Laras. Ibu malu. Seharusnya kamu mikir kalau Pak Hendra itu udah punya istri.
9: Bu, kan Laras gak ada apa-apa sama Pak Hendra. Kenapa sih, Bu? Ibu tuh lebih percaya sama orang lain terus.
8: Ibu kan kemarin sudah ngelarang kamu jadi sinden. Kenapa kamu gak mau nurut sama ibu, Laras? Jadinya banyak kan yang fitnah kamu?
9: Kenapa sih, Bu? Ibu tuh selalu nyalain aku. Ibu harusnya dukung aku. Ibu gak pernah ngertiin aku.
10: Ya, kalah. Udahlah, ganti yang lain aja.
5: Stop. Itu bukannya si Laras ya?
6: Mana? Masa sih itu Laras?
5: Coba deh perhatiin.
10: Iya, itu Laras itu kok bisa masuk TV ya?
5: Oh, itu dia lagi nyinden. Ternyata suaranya bagus ya.
10: Iya ya Pak. Bagus suaranya kalau nyinden. Larasnya cantik juga sih.
5: Pak Udin, ingat istrimu, anakmu udah 5, Pak.
11: Ada apa ini ya, Pak? Kok rame-rame?
5: Ini lho, Pak. Si Laras masuk TV.
10: Masa sih, Pak?
5: Loh, gimana sih, Pak? Masa Bapak nggak tahu? Bukannya Bapak deket sama Laras?
10: Deket gimana, Pak Parjo?
5: Loh, kemarin kan Bapak nganter Laras.
10: Malah ini kayaknya Pak Parjo yang salah paham. Saya itu nggak ada hubungan apa-apa sama Laras. Kemarin itu cuma nganterin aja kok, Pak Parjo. Kebetulan kan si Laras itu ngisi acara di perusahaan saya. Jadi yo, saya tawarin pulang bareng karena udah malam dan ditambah lagi ada hujan, Pak Parjo.
6: Wah, Pak Parjo ini gimana sih? Kita kan jadi seujon sama Laras.
11: Ya, parah Pak Parjo.
10: Astagfirullah, Pak Parjo. Makanya, Pak, jangan suka menyimpulkan sesuatu yang belum tentu benar.

0: 91,3 FM Pro 2 RRI Mulabu, teman terbaik kamu. Ya, thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz di malam hari ini. Dan teman Pro 2, baru aja kamu ikuti Sandiwara Radio dengan judul Pos Ronda Produksi RRI Semarang. Dan saatnya nih kamu ikutan gabung nih barengan Faiz di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2 di 08 11 68 77 903. Kamu bisa telepon ataupun juga WhatsApp nih di nomor yang sama. Oke, sepertinya udah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak
0: Is. Iya, apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar seperti biasa, Pak Is.
0: Seperti biasa tuh gimana?
1: Iya. Kita nggak ada lagi, gitu kan?
0: Kak Ina, na.
1: Ya, apa?
0: Kemana aja hari Minggunya, Kak Ina?
1: Hari Minggu?
0: Mm-hmm.
1: Oh, tempat tidur. Iya, Pak Is mana?
0: Pais di tempat tidur juga, Kak Ina. Capek, Kak Ina.
1: Ngapain Pak Is tempat tidur?
0: Istirahat lah.
1: Istirahat di tempat gerak, ya?
0: Mm-hmm. Kok tahu? Apanya?
1: Nampak apa di tempat tidur?
0: Apanya, Kak Ina?
1: Nampak apa, Pak Is itu?
0: Ya tidur, kok nampak apa? Ya tidur, Kak Ina.
1: Oh, enggak ada mimpi.
0: Enggak ada mimpi.
1: Kan mimpi panjat tahun berapa?
0: Enggak ada. Emang Kak Ina ada mimpi tadi siang?
1: Belum. Tidur siang mana? Boleh-boleh aja. Pak Is ada tidurnya. Pasti dalam tak mimpinya enggak?
0: Enggak ada. Kok tidur siang jarang mimpi sih, Faiz, Kak Ina.
1: Oh, kepanjat malam.
0: Malam baru ada mimpi.
1: Oh, gitu.
0: Kayak malam kemarin tuh mimpi dikejar-kejar Kak Ina gitu.
1: Oh gitu.
0: Yeah.
1: Oh itu Kak Ina. Minta apa Kak jambu? Antar dong jambunya.
0: Belum ada buahnya, gimana mau kita antar Kak Ina? Daunnya mau, daun jambu mau Kak Ina?
1: Daunnya buat apa? Jambunya enak.
0: Daunnya ada nih banyak nih. Mana tau Kak Ina mau isap jambunya.
1: Daunnya gelap tuh. Kan? Gelap daunnya.
0: Obat sakit perut loh Kak Ina katanya.
1: Jambu apa? Jambu delima ya.
0: Iya kan?
1: Mencret.
0: Mbak mencret katanya bagus tuh.
1: Iya. Memang buat delima, jambu delima, bukan jambu mawar, jambu air tuh.
0: Banyak Kak Ina kalau di sini pohonnya ada ada jambu air.
1: Ais kasih hawa aja Kak Ina nih. Aduh. Antar enggak?
0: Ya belum ada buahnya, gimana mau kita antar? Daunnya
1: apa,
0: mau.
1: Apa juga yang ada buah?
0: Yang ada buah di sini mangga Kak Ina.
1: Oh, mangga. Kak Ina udah juga makan mangga tadi. Ya dawat sekarang besok.
0: Oh, dari mana Kak Ina dikasih?
1: Oh, kalau ada sama Pak Is boleh kan antar tuh kapan?
0: Apanya?
1: Mangga Pak Is bulat-bulat.
0: Oh, belum masak Kak Ina.
1: Oh, belum masak.
0: Belum.
1: Masak di mana tuh, di kuali?
0: Masak di pohon.
1: Oh, masakan di pohon. Enggak masak di kuali Pak Is.
0: Masak di dapur ya. Kok di kuali? Di dapur.
1: Iya, masak di dapur ya.
0: Iya, masak di dapur. Kalau ngomong di HP.
1: Bisa,
0: ya kan?
1: Bisa masak di kuali enggak?
0: Masak
1: di dapur.
0: Masak di dapur lah.
1: Ya kan? Bisa dimasakkan mangga di dapur.
0: Masak di dapur.
1: Enggak.
0: Apanya?
1: Bisa dimasak di kuali, di dapur.
0: Bisa masakkan di dapur Kak Ina. Jadi masaknya di mana?
1: Iya, masak mangga.
0: Oh, masak mangga di pohon masaknya.
1: Oh, enggak di kuali.
0: Enggak.
1: Punya kuali buat pisang bisa ya?
0: Gimana Kak Ina?
1: Pisang bisa dimasakkan di kompor kan?
0: Iya, pisang bisa masak di kompor.
1: Ubi. Jagung.
0: Iya.
1: Kalau mangga enggak?
0: Mangga enggak.
1: Kunyit enggak?
0: Mangga
1: masaknya
0: di pohon Kak Ina.
1: Iya, matanya putih tuh. Kalau udah bisa dikupas, gak boleh tuh berarti. Kalau gak bisa kupas, jangan dulu.
0: Iya, betul.
1: Bisa dikupas belum?
0: Belum. Belum kan belum masak, Kak Ina?
1: Oh, ya masak lain nikmatnya, Pak Is.
0: Belum masak.
1: Kalau yang putih tuh lain nikmatnya. Pak Is yang mau yang mana?
0: Kak Ina ada ini enggak? Ada pohonnya enggak di rumah? Ada pohonnya?
1: Oh, bilang ada. Cuman minta lebih untuk Pak Is.
0: Oh, ada pohon apa aja? Ada pohon apa aja di rumah, Kak Ina?
1: Pohon delima sama pohon itulah mangga. Oh. Baru satu kali mangga buah.
0: Oh, kok baru satu kali?
1: Iya, belum buah itu.
0: Berarti masih kecil batangnya?
1: Iya, masih kecil.
0: Oh, masih kecil. Iya deh.
1: Udah lama juga, udah 4 tahun, 5 tahun juga batangnya tau. Iya.
0: Yeah.
1: Sekarang baru terasa rasanya mangga.
0: Ya.
1: Masih ada, lalu nggak habis makan lagi.
0: Jangan dihabisin lah Kak Ina. Kalau dihabisin
1: besok makan lagi. karena masih keras.
0: Cepat kali mental. Habis.
1: Ya kan?
0: Iya, dilihat-lihat aja dulu, jangan dimakan.
1: Nanti takutnya busuk.
0: Tapi katanya belum masak, tadi masih mental.
1: Itulah, masih mental.
0: Itulah, makan dilihat.
1: Kalau udah terlampau masak, nanti jadinya busuk takutnya kan.
0: Hmm, benar-benar.
1: Lepas itu suka yang mana? Yang terasa lembek.
0: Ah. Kalau Kak Ina, hah? Kak Ina suka yang mana?
1: Dua-duanya suka, jangan sampai busuk. Kalau busuk gak mau lagi.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya Kak Ina.
1: Iya.
0: Iya Kak Ina. Ya udah nih Kak Ina, mau dengar lagu apa Kak Ina? Mau dengar lagu apa?
1: Lagu apa yang udah itu?
0: Lagu apa? Indonesia apa mancanegara?
1: Iya.
0: Iya Indonesia apa mancanegara Kak Ina?
1: Dari Pak I.
0: Indonesia aja ya lah ya, nanti PS pilihin ya.
1: Iya boleh. Berapa orang yang gabung eh?
0: Ini baru pertama Kak Ina.
1: Oh pernah. Gitu, karena drama tadi ya.
0: Betul.
1: Semalam drama Pak I ya.
0: Oh iya semalam.
1: Iya, drama Dr. Raffi itu.
0: Oh, Pak Is gak dengar Kak Ina.
1: Iya, semuanya kan Fauza kan.
0: Iya, betul.
1: Pro 1 Kak Emma, malam ini kan Reno lah.
0: Betul. Gimana Kak, ya. Kak Ina, cocok ah? Gak Pak Is jadi dokter?
1: Cocok.
0: Cocok ya?
1: Iya kan? Iya. Ini mau buah-buahan aja sama Pak Is dulu, baru obatnya. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Buah-buahan tuh obat Kak Ina juga tuh, sayuran. Iya kan?
0: Iya. Oke, mau salam-salam buat siapa nah, Kak Ina? Salam-salamnya, salam-salamnya.
1: Buat Mak Tino, Kak Ida,
0: oh,
1: Kak
0: Ira.
1: No, Kak Ros, Mirna, buat Nila, Erna, semuanya lah ya. Belum gabung, silakan bergabung. Buat Pak Iso, selamat malam. Tugas sehat selalu.
0: Oke.
1: Kalau hati-hati ya.
0: Yo, Kak Ina.
1: Waalaikumsalam, Pak
0: Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam nih buatnya Kak Ira yang baru gabung di live TikToknya Faiz ya. Di belakangnya halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Halo. Halo. Halo.
0: Terputus ya. Halo, assalamualaikum.
2: Ini ada suara.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa
2: bang,
0: kabar?
2: Kenapa radionya ngok-ngok bang?
0: Maksudnya?
2: Enggak ada suara dari sini.
0: Oh iya. Kadang ini enggak mati ininya radionya Kak Mirna.
2: Ah, udah Bang, udah.
0: Nah, kan? Makanya nih Kak Mirna, kadang Kak Mirna salah pencet tuh, makanya enggak ada suara. Kak Mirna?
2: Iya, udah denger nih, udah.
0: Udah kan? Udah kedengeran kan?
2: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Kak Mirna?
2: Kabarnya hancur lebur bang, HP Mirna hilang.
0: Waduh, kok bisa hilang di mana Kak Mirna?
2: Waktu telepon abang itu yang ikutan malam itu, besoknya Mirna kan makan siang banyak orang, jadi pas bikin teh dingin, Mirna taruh di sampingnya teh itu, rupanya nganter teh balik udah nggak ada.
0: Oh gitu, jadi gimana waktu hilang sempat dicari nggak Kak Mirna?
2: Ya udah itu pas balik kita cari mau nyetel radio rupanya HP-nya sudah enggak nampak. Udah itu di miss call udah mati langsung.
0: Oh, berarti memang
2: udah itu ya? Kameranya kan madepnya ke tempat orang makan. Jadi ke tempat minuman itu enggak bisa kameranya ke situ, enggak ada.
0: Iya, mungkin itu ya Kak Mirna taruhnya ini sembarangan makanya.
2: Enggak, pikirannya kan gini bang, namanya satu rumah, kita bikin teh manis dingin, sebentarnya taruh, kasih orang makan. Yeah. Balik sudah lewat, udah itu langsung mati, udah itu ini apa, inilah besok mau ke Malapun bikin nomornya, nomor Mirna, karena nomor itu penting kali.
0: Betul, Kak Mirna sempat teriak enggak waktu hilang HP itu?
2: Semua orang terkejut, pada teleponin juga, rupanya pas malamnya itu maghrib aktif kan dikunci sama anak yang besar itu HP jadi udah itu subuh aktif lagi mau dilacak dia udah mati lagi selama 2 hari mati hidup tapi hidupnya pas maghrib sama subuh mungkin orang itu membuka kuncinya bang rasa anakku
0: betul,
2: bilang
0: iya.
2: Jadi udah itu hari ketiga mati total sampai sekarang nggak dapat bang.
0: Oh berarti tuh kartunya udah dibuang tuh Kak Mirna.
2: Iya ini pakai anak yang kecil karena ini apa Cuma kartu minap perlu kali. Besok mau pergi ke sana, samping mana itu katanya ada bikin kartu kan yang di Malabu itu dekat kantor pos ya?
0: Enggak, samping Indomaret.
2: Samping Indomaret Rundeng ya?
0: Enggak, di Jalan Tengku Umar Kak Mirna, samping DPR.
2: Oh, di daerah sana.
0: Dekat Air Mancur tahu enggak?
2: Dekat mana, Pak?
0: Air Mancur.
2: Oh, dekat Air Mancur.
0: Ah, di situ. Besok Kak Mirna kalau mau buat datang aja langsung ke situ.
2: Iya, itulah katanya orang warung banyak orang prihatin juga. Masa mencuri? Kita udah susah kayak gini, dicuri, mengambilnya terlewat kali bang. Udah itu banyak orang prihatin juga, makanya banyak orang bilang orang sekarang nggak bisa kasihan nih sama orang lain. Oh bisa nusuk dari belakang. Kawan sendiri bang katanya, anggota sendiri.
0: Oh yang nyurinya orang kerja juga?
2: Iya, tokenya bilang seperti itu gitu.
0: Oh kirain Pais pelanggan gitu yang datang makan.
2: Enggak, karena yang bolak balik anak satu itu cuma ditanya enggak ngaku. Udah itu pernah dulu katanya ini pindah ke hari kedua masuk kerja ke situ pindah itu. Rupanya HP udah lewat. Sebelum Mirna masuk seminggu selalu pun hilang juga anggota lain juga katanya.
0: Terus udah ditanyain?
2: Udah ditanyain tapi dia nggak mau ngaku.
0: Oh gitu.
2: Ya udah, habis itu sekarang banyak orang prihatin juga bang, karena Mirna baru seminggu lebihnya belajar HP kamera itu, nggak taunya hari pindah kerja kedua malah hilang HP-nya.
0: Berarti itu HP baru ya Kak Mirna ya?
2: Nggak juga bang, udah 2 tahun punya anak yang kecil ini, kebetulan hari raya dapat rezeki banyak, dia beli baru, itu punya dia dikasih Mirna gitu.
0: Oh ya udah.
2: HP murah loh bang, Realme.
0: Mudah-mudahan nanti dapat gantinya lebih bagus lagi ya Kak Mirna ya.
2: Iya memang inilah bang, hidup sedih kali memang. Betul. Kita punyanya segitu-gitunya, tiga kali orang ambil ini bang ya.
0: Iya karena Faiz juga pernah ngalamin yang sama tuh Kak Mirna, hilang HP ya. Kak Mirna hilangnya
2: tapi kalau
0: di...
2: punya apa kan lebih mewah, kalau HP mewah kan lebih
0: juga
2: canggih.
0: Tapi tahu gak hilangnya di mana?
2: Kemana?
0: Di masjid.
2: Loh? Kok bisa?
0: Lebih parah lagi kan Kak Mirna. Kalau Kak Mirna kan di warung tempat kerja ya. Kalau Faiz hilangnya di masjid Kak Mirna. Tapi udah lama sih kejadiannya, 2000 berapa ya? 2020 apa 2019? Lupa Faiz.
2: Udah parah bang, itu masjid kan tempat orang yang paling aman ya kan untuk beribadah.
0: Karena salah Faiz juga sih Kak Mirna. Karena kan Faiz taruh handphonenya itu di dalam tas kan. Jadi pas sholat taruh tasnya tuh agak apa ya, agak jauh lah dari tempat kita sholat gitu. Rupanya pas balik sholat, dia siap sholat, mau ambil tas sudah gak ada, udah hilang.
2: Tapi tadi ada orang makan pun bilang juga bang, katanya orang kayak gitu gak berkah. Suatu saat kita memang doani yang jelek-jelek, tapi suatu saat dia dapat balasan bang, dari orang lain yang dia sendiri kena celaka katanya.
0: Iya, tapi nggak apa-apa sih.
2: Kan Mirna orang kayak gini loh bang, Mirna udah orangnya kayak gini, maksudnya kok nggak kasihan gitu. Tapi bagi orang yang mencuri ini nggak mikir panjang, katanya karena yang di situ kan orang HP-nya iPhone-iPhone, jadi kan dia mau mencuri yang iPhone itu sulit karena itu HP canggih kan pak yang dicuri katanya, Realme yang dicurinya gitu.
0: Iya, ada foto Kak Mirna juga nggak di HP itu?
2: Kalau Mirna memang nggak foto-foto, cuma apa itu nomor kakak pun ada di situ, kakak satu-satunya di jauh baru ketemu, belum pernah ketemu, cuma baru bisa kontak sama dia udah puluhan tahun, sekali bisa kontak nomornya pun udah lewat.
0: Waduh, sedih juga ya Kak Mirna ya?
2: Iya, karena Mirna udah 30 tahun lebih nggak pernah komunikasi sama saudara bang.
0: Betul sih, karena kalau nomor HP itu syaratnya minimal kita harus daftar juga Kak Mirna sesuai KTP gitu. Karena PS kan pernah urus juga kan?
2: Iya, makanya katanya suruh kok pergi Malabu mbak kartu keluarga, mbak KTP katanya.
0: Iya, makanya Kak Mirna.
2: Sekarang bukan pikir HP-nya hilang, yang pikir nomornya itu aja, kartunya itu aja ya.
0: Jadi gimana tuh? Jadi rencana besok mau ke Grapari ya pergi urus kartu
2: itulah
0: ya?
2: Itulah katanya tokenya tadi bilang kalau nanti udah siap makan siang, kalau nggak berani nih udah sendiri ada yang ngantar katanya. Kalau pagi nggak bisa banyak orang kerjaan banyak orang makan katanya.
0: Iya, enggak apa-apa Kak minta ya.
2: Sampai warungnya Bang terkenal di Simpang 4 itu.
0: Oh iya.
2: Oh, terkenal warungnya, ramenya Nandu Jubur. Terkenal warungnya terbesar di Simpang 4, Bang.
0: Ya udah deh, nanti sekali-sekali boleh ya PS main-main ke situ ya.
2: Iya, Bang Fadil dari situ katanya berapa dari apa minggu lalu katanya ada pernah kenakan Simpang 4 katanya makan di situ. Cuma kita enggak tanda Bang Fadil kurus apa kecil, kita enggak tengok.
0: Aduh, Bang Faiz tuh Bang Faiz, Bang Fadil tuh yang paling ganteng loh di RRI.
2: Kita bilang Bang Faiz kurus kecil dia enggak terima, katanya gendut.
0: Iya, bukan Bang Faiz, Bang Fadil maksudnya.
2: Bang Fadil, iya Bang Fadil katanya, aku bilang kan Bang Fadil kurus kecil, aku bilang enggak gede katanya.
0: Iya, kalau itu betul. Sama
2: karena di waktu di AP dia waktu live itu kan kurus.
0: Siapa?
2: Bang Fadilnya waktu berita itu, di berita RRI Malabo.
0: Oh, Kak Mirna ada nonton.
2: Hari itu sempat nonton, punya orang, HP orang, bukan HP Mirna. HP Mirna nggak bisa buka itu apa RRI Malabo karena HP akunnya anak-anak.
0: Oke, Kak Mirna tinggal, padahal gampang banget loh Kak Mirna kalau mau cari tahu penyiar-penyiar RRI Malabo tinggal nonton di YouTube aja.
2: Iya, mudah-mudahan Mirna sekarang bisa mau bikin kartu aja pakai ATP Titot Bang, nggak mampu beli lagi, tunggu hari raya dulu kalau masih hidup.
0: Tunggu rezekinya pasti ada kok, nanti dapat yang lebih bagus loh Kak Mirna.
2: Amin, kita nggak usah bagus-bagusan Bang, HP jelek aja. Baru belajar cari orang mau bagus lagi dari mana duit Bang?
0: Iya kan namanya rezeki kita nggak tahu loh Kak Mirna.
2: Iya mudah-mudahan ya, Abang dengan dicolong orang mana tahu ada rezeki lain orang kasih, mana tahu juga ya kan?
0: Iya mana tahu nanti ada yang mana tahu ada yang dengar kan malam hari ini Kak Mirna dapat handphone baru kan alhamdulillah ya.
2: Iya sekarang kita ambil himahnya saja lah Bang, yang penting kita jangan ikut jahat itu aja nya.
0: Betul, ya harusnya seperti itu sih Kak Mirna.
2: Iya, tapi ngomong-ngomong Bang, ini temanya nggak ada.
0: Temanya tuh kebiasaan menjelang tidur Kak Mirna. Tadi Faiz juga sempat bahas ya. Kok Kak Mirna suka main handphone nggak menjelang
2: itulah
0: tidur?
2: Itulah tadi Abang asik bahas telepon, Mirna kehilangan, Mirna jadi bingung mau ngomong apa.
0: Iya kan Faiz nggak tahu Kak Mirna hilang handphone karena Kak Mirna baru bilang malam ini.
2: Perasaan dari semalam temanya HP-HP mulu deh Bang. Mirna udah gak ada HP. Ini HP anak udah tidur, Mirna pinjam.
0: Iya, biasa Kak Mirna gimana? Sering main handphone juga gak menjelang tidur?
2: Mirna gak ngerti kotak kate HP. Pernah sekali kotak kate hilang semua gambar. Ya gak pernah main HP. Karena HP itu untuk orang telepon masuk. Kalau gak ada ya sudah gitu. Mirna gak ngerti Bang buka-buka yang macam-macam.
0: Oh iya deh. Berarti
2: baru belajar Bang.
0: Kalau ngantuk langsung tidur aja lah Kak Mirna ya. Gak ada lagi main handphone tuh udah enggak ya.
2: Karena gini, karena bener tema Abang memang bagus dari semalam temanya ini. Cuma bagi yang orang gila main HP, kalau kita orang kayak gini sekolah kagak mau main HP apa ini mainkan kan gak ngerti Bang.
0: Iya, tapi kan kalau main HP kan bisa sendiri loh Kak Mirna, gak perlu belajar.
2: Gak ngerti beneran, karena kita pun siang udah kerja, jam setengah 10 pun ini siap radio, rasa udah ngantuk, udah capek Bang.
0: Iya sih, lebih bagus itu istirahat ya Kak Mirna ya.
2: Iya, jadi ini ngomong-ngomong temanya dari semalam kok sama, gak ada perbedaan, ngapa gitu?
0: Ya semalam memang bahas apa?
2: Itu bahas juga apa-apa gini tentang gimana kalau orang komen-komen begono begini di HP gitu ngomong-ngomong.
0: Oh itu tapi bukan Faiz yang bawa kan?
2: Itu perempuan.
0: Iya karena memang kalau temanya ini memang udah disiapin Kak Mirna.
2: Oh gitu.
0: Oh jadi kami tinggal bawa aja.
2: Oh ya udahlah mudah-mudahan nanti orang lain bisa jawab karena Mirna pun lagi bingung juga HP-nya nggak ada mau ngomong apa mau mainkan pun nggak ada HP-nya kan.
0: Iya nggak apa-apa sabar ya Kak Mirna ya mudah-mudahan dapat gantinya lebih bagus nih.
2: Amin ya udah untuk ini lagunya Abang bikinkan aja ya salamnya untuk Ina tadi mangganya kenapa belum buah.
0: Ya orang yaudah, orang ini, masih jadi
2: udah orang ada orang masuk udah lama Mirna. Kali mohon maaf ya Bang lama kali dari
0: Kak Mirna.
2: Tadi.
0: Ya. Gimana mau berbuah mangganya masih jadi bunga udah dipetik-petik sama Kak Ina.
2: Ya. Ya udahlah untuk Ina, salam ini sehat-sehat aja selalu, jangan lupa minum obat. Untuk semua-semuanya ini mohon maaf lama sendiri karena Mina lagi sedih gini. Jadi ya, untuk Abang, makasih banyak, sukses selalu.
0: Amin.
2: Semangat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you banget nih buatnya Kak Mirna yang udah ikutan gabung ya. Katanya sedih banget nih, handphonenya kehilangan, mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih bagus ya Kak Mirna ya. Oke, di belakangnya, waduh saripannya telat nih, udah duluan Erna kayaknya. Halo Erna.
4: Iya, halo.
0: Halo, apa kabar Erna?
4: Baik.
0: Baik, Erna lagi ngapain nih?
4: Lagi apa aja Pak?
0: Lagi melamun.
4: Bukan.
0: Atau lagi duduk di bawah pohon ya Erna ya?
4: Lagi apa coba?
0: Lagi duduk di bawah pohon.
4: Aku lagi di teras loh, lagi cuaca nih bagus banget malam ini, hujan nggak turun ya kan?
0: Emang kalau hujan turun kenapa Erna?
4: Kedinginan aku di teras masuk dalam.
0: Oh iya juga. Banyak nyamuk nggak di tempat Erna?
4: Enggak.
0: Oh enggak. Biasanya kan kalau malam kan apalagi kalau musim-musim hujan itu kan banyak nyamuk ya.
4: Tapi kan kalau memang rumah aku ke belakang banget kan, dekat hutan kan. Kadang-kadang ada juga sih nyamuk-nyamuk. Tapi kalau di depan nggak ada nyamuk karena sering dibersihin pagi-pagi nyamuk.
0: Oh gitu kan. Iya, berarti Erna rajin nih bersihin rumahnya makanya nggak ada nyamuk.
4: Iya, aku kalau sebelum kerja itu nyapu-nyapu dulu, cuci piring, terus baru tancap gas ke sana.
0: Oke, tadi kerja berarti?
4: Hah?
0: Tadi kerja?
4: Kurang sehat loh aku kak, udah 2 hari.
0: Oh sakit Erna?
4: Karena kan gara-gara kena hujan malam kemarin udah 2 hari aku gak sedih kan.
0: Oh kenapa, sakit apa nih, pusing, batuk?
4: Ya kalau udah kena hujan kepala aku udah sakit. Sekarang udah mendingan kan, udah minum obat tadi.
0: Oh iya, jangan lupa istirahat juga nih Erna ya.
4: Iya, karena kita kalau anti hujan udah sakit kepala.
0: Betul.
4: Kan.
0: Betul. Belum lagi kalau misalnya Erna banyak pikiran, ya kan, pasti susah tidur.
4: Cerita tadi kayak cerita di Nagan Raya Negara, ya, pingin aku melancong ke sana ya. Kalau ada rezeki, aku mau jalan-jalan loh kak.
0: Boleh loh Erna, jalan-jalan ke Nagan Raya. Erna kan naik odong-odong ya katanya ya.
4: Enggak, kalau pergi kerja memang aku naik odong-odong. Aku kan misalnya kalau pulang abang aku dari Banda, aku jalan-jalan naik mobil sama Abang.
0: Oh gitu, tapi kalau misalnya pergi sendiri gak berani Erna?
4: Berani juga sih, cuman harus ngajak teman dulu, sepakat dulu.
0: Oh
4: gitu.
0: Takutnya nanti nyampe Nagan Raya gak bisa pulang ya Erna ya?
4: Iya, Nagan Raya kan jauh, di sana kan ada bestie aku loh.
0: Pernah gak Erna jalan-jalan pergi kerja, jalan-jalan, nyampe Nagan Raya, pernah gak?
4: Mana tahu kan di situ nanti ada Kak Mirna, mungkin aku nanti lagi singgah-singgah makan miso atau kayak mana. Tiba-tiba walaupun aku nggak kenal kan, aku kan mungkin tahu kenal suaranya kan.
0: Betul.
4: Mana tahu nanti ini apa ya, warung apa ya, terus aku duduk makan, kita kan nggak tahu.
0: Iya, Erna pernah nggak lagi berangkat kerja jalan-jalan terus nyampe Nagan Raya, pernah nggak?
4: Jalan kaki nggak mungkin lah kak.
0: Bukan jalan kaki, maksudnya pergi kerja, tahu-tahu nggak nyampe nya ke Nagan Raya gitu.
4: Ah gendeng apa? Edan.
0: Lagi jalan-jalan, itu pasti nyampe Nagan Raya gitu, pernah nggak? Nggak pernah ya?
4: Ngapain itu Bang Joni itu jalan-jalan?
0: Ya kan mana?
4: Ah gendeng ah.
0: Mana tahu Erna lagi jalan-jalan nyampe Nagan Raya gitu kan, jalan-jalan nyampe Los Mawe gitu, nggak pernah ya Erna ya?
4: Nggak tahu juga sih, ah nggak mungkin lah, ah nggak, ah gendeng nih. Di temanya apaan nih?
0: Temanya itu kebiasaan menjelang tidur nih Erna. Erna sering main handphone nggak menjelang tidur?
4: Aku kalau udah nelpon kayak gini, ini kan jam nelpon nih.
0: Betul.
4: Habis itu udah siap denger lagu kesukaanku, terus aku tidur. Nggak pegang HP lagi. Sebelum tidur, baca doa dulu.
0: Oh, baca doa harus ya Erna ya?
4: Karena kalau aku nggak baca doa, aku mimpi-mimpi. mama kan.
0: Oh, gitu.
4: Jadi sebelum aku tidur, aku baca doa untuk mama aku dulu di alam baka.
0: Iya, memang kita.
4: Abis itu baru aku tidur.
0: Iya, gitu. Berarti Anna memang setiap malam tuh harus doa.
4: Iya, memang harus. Pas malam aku selalu baca-baca Yasin atau apa. Oh, kak, aku mimpi-mimpi loh kak. Abis itu gitu. Sakit-sakit badan aku.
0: Oh gitu, berarti Anna terakhir mimpi orang tua kapan?
4: Kemarin tuh karena pas pulang ziarah kan dari kubur itu, aku kan gak cuci kaki, langsung tidur. Pas malamnya sakit-sakit badan.
0: Oh mimpi mama berarti?
4: Mimpi mama lah. Kalau kita mimpi orang tua kan dia minta doa. Betul, gitu kan. Yeah. Kayak temenung-menung gitu kan. Cuman kita kan sakit-sakit loh.
0: Iya sih, kalau kata orang katanya kalau kita mimpi orang
4: karena kalau udah kayak gitu tuh, saya udah kayak gitu-gitu tuh, Ena udah mulai cari-cari anak-anak yatim itu, terus kasih uang kan.
0: Oh, sedekah ya.
4: Karena Ena kan, misalnya Ena gak bisa ke Nuri atau apa, kasih duit sama anak yatim gitu. Kayak gitu. Ena cari terus anak-anak yatim tuh.
0: Bapak Is anak yatim? Aja, gitu. Erna? Bapak Is anak yatim?
4: Mau.
0: Bapak Is anak
4: yatim? Ya gak apa-apa, kalau Bapak Is mau gak apa-apa.
0: Gak daripada
4: Erna. Ena aja. Mau kalau ada rezeki mau ke radio nih ya.
0: Iya.
4: Oh ya kalau anak Kak Emma ada nggak yang kecil-kecil?
0: Oh anak Kak Emma ada tuh yang masih SD, tahun ini masuk SMP sih.
4: Oh udah gede ya?
0: Iya tahun ini masuk SMP, ada tuh satu orang, dua orang sih anak Kak Emma.
4: Maunya Erna sih yang masih kecil-kecil tuh kan bagus kan dia kan, tapi kalau nggak ada yang lain boleh juga kan?
0: Yang penting niatnya sih Erna, kita kalau memang udah sedekah tuh kasih aja.
4: Iya Erna ya kan? Memang udah berapa hari memang nunggu-nunggu sih, tapi karena Erna belum sempat ke situ kan, karena Erna kan kerja kan. Kalau misalnya sempat Erna memang mau ke situ. Pas kemarin Erna, apa itu namanya,
0: apa
4: main-main lebaran itu sama Kak Nanda, tempat Kak Nanda kan. Sebenarnya tujuan Ena tuh nengok-nengok ada enggak anak Kak Ema yang kecil-kecil. Sebenarnya itu, cuman karena lebaran enggak ada orang ya udahlah. Akhirnya Ena main-main tempat Kak Nanda gitu.
0: Oh, ada kalau anak Kak Ema kan enggak mungkin ikut pas siaran, dia kan sekolah kayak Erna.
4: Ya, tapi enggak apa-apa juga kan, misalnya kalau jumpa Kak Ema di luar sini, mana tahu dia bawa anak kan.
0: Iya,
4: boleh. Pasti ketemu kan.
0: Iya boleh boleh boleh Erna, kalau mau sedekah yang penting sama siapa aja boleh ya Erna ya.
4: Ini kayak gitu, misalnya kalau udah mimpi-mimpi orang tua tuh, mimpi mama atau apa tuh, udah ini nih udah kayak sakit-sakit badan kan. Jadi kita kasih terus tuh kan.
0: Terus. Berarti memang harus sedekah, jangan lupa doa juga ya Erna ya.
4: Tanda aja kalau udah mimpi-mimpi, Erna pasti cari tuh anak-anak yatim, mau tetangga depan, mau tetangga depan ada juga kan. Cuman anak yatimnya udah gede, tapi karena nggak tahu kemana cari kemana lain ya udah kasih juga.
0: Iya, nggak apa-apa sih, sama siapa aja boleh sih sebenarnya sedekah ya Erna, maksudnya kalau memang
4: iya, nggak apa-apa. Misalnya Erna kalau saya udah niat-niat kayak gitu, Erna memang mencari itu.
0: Iya, kalau misalnya ada di depan rumah kasih tempat rumah juga nggak masalah.
4: Ya lebih bagus lagi masih kecil-kecil ya.
0: Iya.
4: Itu bagus sekali itu.
0: Benar. Oke, Erna. Erna makasih loh Erna, walaupun mungkin lagi kurang sehat tapi sempatin gabung untuk di malam ini.
4: Lagunya apaan?
0: Lagunya mau apa nih, Indonesia apa mancanegara?
4: Mancanegara aja ya.
0: Oke.
4: Ini udah suka pula mancanegara, dulu gak pernah.
0: Kenapa?
4: Entah apa mancanegara, entah tahu aja enggak.
0: Karena udah sering dengerin
4: orang suka lagu barat, kita ikutan pula lu.
0: Gak apa-apa sih, bagus loh Erna. Bagus mancanegara kan banyak yang bagus-bagus.
4: Ada terserah Kak Faiz ya.
0: Oke.
4: Mancanegara apa dari apalah. Alah kurang tahu aku artis barat itulah.
0: Boleh-boleh nanti dipilih ya.
4: Apa aja deh. Yang penting lagu barat ya yang enak.
0: Oke, sip nanti diputar ini Erna.
4: Kok Faiz ngapain?
0: Apanya?
4: Lagi ngapain? Udah makan apa belum?
0: Udah dong. Udah makan tadi.
4: Makan apa?
0: Tadi sore makannya, makan burger.
4: Enggak, sekarang lagi.
0: Oh, sekarang enggak ada. Sekarang makan lagi apa? Lagi live TikTok nih.
4: Biasanya makan apa? Apa minum kopi? Apa minum teh?
0: Enggak. Kalau udah jam segini enggak makan lagi, Erna.
4: Udah kenyang ya?
0: Makanya udah.
4: Kalau kurang kenyang aku anterin ya.
0: Oh, enggak usah Erna. Jangan repot-repot ya.
4: Tapi kalau malam-malam enggak berani aku pergi.
0: Iya, makanya.
4: Ada follow wewe nanti.
0: Boleh, jangan. Kalau Erna kalau mau datang kemari itu siang-siang aja atau sore-sore boleh.
4: Kayaknya aku mau jalan-jalan nanti, enggak tahu kapan ya.
0: Kita tungguin lo Erna datang kemari ya.
4: Nanti enggak ada kabar. Iya, sih ada kan.
0: Ada,
4: boleh juga.
0: Enggak apa-apa kalau misalnya Erna mau datang kasih tahu dulu biar KPS-nya datang kemari.
4: Oh iya. Nanti ya kalau ada waktu aku ya.
0: Boleh, boleh. Nanti tinggal WA aja kan ada nomor ini, nomor Pro 2. Misalnya Erna kasih tahu nih, ini Erna mau datang hari Kamis gitu. Bilang aja nanti bisa datang kemari.
4: Iya, aku mau main ke situ lagi, cuman enggak tahu kapan. Nantilah yeah. Ada hari baiknya lah aku ke situ.
0: Boleh, boleh. Kita tungguin ya Erna ya.
4: Iya. Oh iya, aku kan boleh jumpa sama Kak Faiz ya.
0: Betul. Yang udah jumpa baru sama Kak Dava sama Kak Nanda ya.
4: Kak Nanda sama Kak Dava.
0: Betul. Makanya nih sama Kak Faiz belum, sama siapa lagi yang belum? Kayaknya hampir semua belum ketemu ya Erna ya.
4: Tapi kalau aku ketemu jangan kaget ya. Aku orangnya kecil, kurus.
0: Oh. Daripada Faiz orangnya gede, gendut lagi.
4: Enggak, Faiz orangnya ganteng.
0: Insya Allah.
4: Kayak Kak Nanda.
0: Oh gitu.
4: Oh ya udah lama kasihan orang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam buatnya Nila Dewi ya. Katanya mau request lagu Cassandra. Cassandra ya, cinta terbaik itu. Boleh nanti diputerin ya Nila. Di belakangnya gimana nih? Kita terima satu lagi deh teman Pro 2. Soalnya Saripa udah gak sabar ya. Halo, assalamualaikum Saripa.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, Saripa nih langsung terus ya, maksudnya mencoba ya, mencoba berusaha ya, Saripa ya.
5: Iya.
0: Sampai nyambung gitu, pokoknya telpon terus. Ya kan? Oke, lagi di mana nih, Saripa?
5: Lagi di rumah Bang Pak.
0: Oh, lagi di rumah, enggak di kantin?
5: Enggak, Umi lagi buat kue untuk Lebaran Idul Adha, makanya nggak ke sana.
0: Kayaknya banyak ya pesanan Umi ya?
5: Iya, udah banyak di order.
0: Oh, alhamdulillah ya, mudah-mudahan rezeki Umi lancar terus nih.
5: Amin.
0: Amin. Iya, ini Saripa berarti dari tadi hari Minggunya kemana aja? Di rumah aja atau ada jalan-jalan juga?
5: Nggak ada kemana-mana Bang Faiz. Berapa hari ini Saripa lagi naik asam lambung?
0: Oh. Gitu, jadi memang lemes lah ya.
5: Iya, makanya kemarin gak ada ikutan gabung sama siapa ya di Pro 2
0: semalam.
5: Bukan Bang Faiz yang siaran.
0: Oh, semalam ya.
5: Yang waktu pas pertama Saripa sakit tuh gak ada ikutan gabung di Pro 2.
0: Oh, semalam sama Kak Fauza.
5: Itu ada juga ikutan tapi gak ada paket internet.
0: Kok bisa? Jadi ini malam ini baru isi paketnya?
5: Ya, belum diisi lagi nih Bang Faiz.
0: Oh, udah diisi ya. Oke, gak apa-apa. Ini Saripa mudah-mudahan lekas sembuh ya. Saripa, jangan lupa istirahat nih Saripanya.
5: Amin. Ini dua-dua Saripa sama Umi nih, sama lambung juga Bang Faiz.
0: Iya, makanya Umi juga harus istirahat. Jangan terlalu capek.
5: Itu ya. Dijawab sama Umi Bang. Iya Bang Pak, yes, kata Umi.
0: Kayaknya Umi kebanyakan bikin orderan kue lebaran nih, makanya kurang istirahat ya Umi ya. Iya.
5: Katanya gak ada yang kasih duit Bang Pak Is.
0: Gimana Umi?
5: Kalau banyak istirahat gak ada yang kasih duit nanti.
0: Oh iya juga sih, tapi kan maksudnya jam istirahat ya istirahat gitu Umi.
5: Iya lah.
0: Iya kan? Lagi
5: kerja.
0: Saripa bantuin dong Uminya, jangan diliatin aja.
5: Gak mau dia Bang Pak Is, dia tidur aja.
0: Nah itu dia, makanya gak ada yang bantuin.
5: Iya Bang Pak Is sendiri semua. Kan Saripa bantuin Umi, tinggal posting aja. Asal gak ngerusuin aja gak apa-apa dia Bang Pak Is, asal gak sakit aman.
0: Iya betul ya, pokoknya sehat selalu lah buat Umi sama Saripa nih, jangan ada yang sakit-sakit lah ya.
6: kalau udah sakitnya Bang Faiz pening kita.
0: Betul.
6: Gak bisa ditinggal.
0: Maunya selalu sama-sama ya sama Umi ya.
6: Iya. Harus diklonin.
0: Aduh.
6: Sarifah. Kan susah kita Bang Faiz.
0: Betul. Gimana nih Sarifah?
5: Nggak,
0: iya betul.
5: Emang nggak gitu Bang, kalau lagi sakit nggak bisa ditinggalin.
0: Oh iya sih, tapi yang penting Saripa tetap jaga kesehatan lah ya.
5: Iya.
6: Ya susahnya makan yang Bang Pak nggak mau makan, ini yang susahnya.
0: Iya, makanya kalau Saripa memang harus disuapin selalu ya kalau makan ya.
6: Iya, ini lagi dijejelin telur nih, telur rebus boleh juga asal yang penting makan.
0: Oh, Saripah harus makan dong, Saripah. Jangan enggak makan.
5: Iya sih, dikit-dikit. Ya. Tapi belum selera kali sih Bang Faiz.
0: Kalau misalnya enggak suka telurnya, kulit telurnya aja kan boleh juga tuh dicemilin ya.
5: Astagfirullah.
0: Enggak, bercanda ya.
5: Iya.
6: Enggak, makannya jajan aja Bang Faiz. Maunya jajan aja.
0: Oh gitu, oh banyak jajan daripada makan ya Saripah berarti.
5: Iya, makanya nggak ada nek-nek berat badan Bang Faiz.
0: Oh iya sih, kalau misalnya
6: kalau
0: gitu.
6: Kalau mau makan 3 suap aja Bang Faiz, 3 suap aja udah ya.
0: Oh.
6: Nggak lebih, nggak kurang, 3 suap aja udah ya.
0: Oh udah ditentuin dari awal ya 3 suap aja ya.
6: Iya 3 suap aja.
0: Udah ya. Oh Saripah. Ini Saripah takutnya makin lama ngomong nih makin terbongkar semua nih rahasia Saripah nih sama Umi nih. Gimana nih?
6: Biar ini dia Bang Faiz, malu dia ini. Untuk apa Umi cerita-cerita sama Bang Faiz? Biarin aja.
0: Iya, masalahnya dengar bukan cuma satu orang nih Umi. Rame nih. Oke Saripah kalau malam gimana nih? Masih suka main handphone gak?
5: Kadang masih sekali-sekali.
6: Sudah sekali. Di stop sampai jam 10 aja.
0: Oh, bagus sih Umi kayak gitu ya. Suruh istirahat ya Umi ya.
6: Iya.
0: Iya. Berarti kalau dulu-dulu sering ya Saripah?
6: Oh, sampai tengah malam Bang Faiz.
0: Oh.
5: Iya, sampai tengah malam.
0: Ngapain aja Saripah sampai tengah malam? Kok main handphonenya?
5: Live, abis itu posting-posting apa tuh kue?
6: Alah nggak nentu,
5: nggak ada apa-apa gitu, cuman kue-kue abis itu post.
6: Nggak lama nggak ada Bang Faiz, nggak ada.
0: Nggak ada ya, edit foto pasti ya.
6: Nggak ada tuh. Oh, apa-apa lah di situ dia nonton.
0: Iya Saripah.
5: Nonton di YouTube Bang Faiz.
6: Sinetron.
0: Tapi nggak apa-apa kan, sekarang kan udah nggak lagi, itu kan dulu Umi.
6: Iya.
5: Enggak lagi sih Bang Faiz.
0: Bagus sih Saripah itu, Saripah harus dengar tuh apa kata Umi ya.
6: Pusing kita Bang Faiz.
0: Ya Umi harus sabar-sabar dong menghadapi Saripah ya. Banyak-banyak berdoa.
6: Iya Bang Faiz, kalau enggak sabar udahlah habislah.
5: Udah kayak ibu tiri deh Bang Faiz.
0: Ini jadi curhat ya malam hari ini ya.
5: Iya.
0: Oke, makasih nih buatnya Saripah, buat Umi juga. Yaudah nih, mau dengar lagu apa nih?
5: Lagu yang terbaru apa Bang Faiz?
0: Lagu Indonesia apa lagu mancanegara?
5: Lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia, bentar ya. Kita ada siapa sih penyanyinya? Ada Liodra, ada Fadila Intan, terus ada Ariel Noah. Ada Raim, ada siapa lagi nih? Mahalini, mau yang mana?
5: Liodra aja lah Faiz.
0: Oh Liodra aja, oke nanti diputarin ya Saripah, judulnya Pura-Pura.
5: Oke deh.
0: Oke, makasih Saripah, salam juga nih buatnya Umi ya, mudah-mudahan sehat selalu nih.
5: Iya, okay. Salam buat Bang Nanda ya Bang Faiz.
0: Oke, makasih Saripah. Dadah, assalamualaikum.
5: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Liodra, Pura-pura. Aduh, kenapa ya lagunya galau-galau semua nih teman Pro 2. Apalagi banyak yang galau ya menuju akhir bulan nih. Yang pastinya untuk di malam hari ini masih barengan Faiz yang bakal terus menemani teman Pro 2 untuk di edisi hari ini ya, Minggu di tanggal 17 Mei 2026. Makasih nih buat yang udah gabung di 0811 6877903. Kali ini coba Faiz sapa dulu nih untuk yang masuk di via WhatsApp ya. Selamat malam buatnya. Bentar nih ada suara apa sih? Oke, kayaknya agak swing ya teman Pro 2 ya. Ya selamat malam nih buatnya Lara Purnamasari, katanya mau request lagu darinya Olivia Rodrigo ya, Driver License. Oke, nanti ditungguin ya. Kayaknya Lara ini sangat suka banget ya sama lagu ini. Soalnya udah dari minggu lalu deh kayaknya requestnya sama terus nih ya Lara ya. Mungkin Laranya lagi galau banget nih makanya suka sama lagu ini. Atau punya cerita menarik nih Lara dengan lagu ini. Boleh dong di share ya. Mungkin kamu punya pengalaman yang relate banget nih sama lagu ini ya. Barangkali makanya kamu suka sama lagu ini. Diceritain, oh iya bang. Lara nih punya kisah yang kayaknya hampir mirip sama lagu ini. Jadi ceritanya seperti ini. Boleh ya, nanti bakal Faiz baca ini. Dan selamat malam juga untuk yang udah gabung di malam ini. Yang masih pengen ikutan silakan ya. Selamat malam juga buat Bu Mia yang ada di swadaya. Tadi Bu Mia nelponnya pas lagi lagu, jadi gak bisa Faiz angkat ya Bu Mia. Kalau mau telepon balik boleh nih Bu Mia di 0811 8777903. Dan nanti juga Faiz bakal putarin lagu mancanegara ya, darinya Jenny nih, lewat Dracula. Karena memang tadi kan Faiz habisin dulu lagu-lagu Indonesianya yang udah di request. Nanti yang suka lagu sama lagu mancanegara, kayak Erna tadi suka lagu mancanegara, Kak Mirna juga suka lagu mancanegara, yaudah nanti Faiz putarin lagunya Jenny ya, lewat Dracula. Dan yang pastinya untuk teman Pro 2 dimanapun berada, selamat malam paling baik untuk kamu di malam hari ini. Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang sehat dan gak kurang satu apapun. Yang lagi gabung di live TikToknya Faiz juga, selamat malam. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Yang belum follow TikToknya silakan follow ya. Kamu tinggal searching aja nih teman Pro 2 TikToknya Faiz, F-A-I-Z ya, garis bawah ya, garis bawah F FZ, benar gak sih? Iya, FAIZ garis bawah FFZ. Atau yang mau follow TikToknya Pro 2 Melabu juga boleh, tinggal searching aja Pro 2 Melabu. Nanti kalau udah ketemu langsung di follow. Dan sekarang kita langsung dengerin aja nih lagu darinya Jenny lewat Dracula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Terima kasih.

0: pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.
1: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

10,3 FM Pro 2 RR Malabu, teman terbaik kamu Bruno Mars yang sudah hadir ya lewat Raise It All di pukul 22:28 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, thank you banget nih buat yang udah gabung di 08 11 08 77 903, dan juga yang udah gabung di live TikToknya Faiz ya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang udah Faiz puterin bisa bikin suasana malam hari ini jauh lebih baik tentunya. Dan untuk teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana dulu ya, Faiz masih punya waktu untuk beberapa menit ke depan ya di cerita penutup hari hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk teman Pro 2 juga yang pengen istirahat ya, selamat beristirahat. Jangan lupa nih dicek kembali seperti pintu ya, jendela, dan juga untuk kamu yang habis masak tadi gak ada salahnya dicek juga nih kompornya. Pastikan dalam kondisi padam ya, biar hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi untuk di malam ini.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia karena dampak ekonomi, iklan, dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah. Bahkan kini ada wasit perempuan yang memimpin pertandingan di Piala Dunia FIFA 2022, menandai perkembangan besar dalam dunia sepak bola. Dari rekor unik hingga drama di lapangan, Piala Dunia memang selalu penuh kejutan.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Next teman Pro 2, Faiz bakal putar ini lagunya GAC ya, Lewat Cinta. Ini lagunya enak banget, apalagi didengerin di suasana malam seperti ini ya. Sambil istirahat, sambil dengerin radio ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih informasi terkait gejala kanker lidah. Agak ngeri sih sebenarnya. Cuman kabarnya teman Pro 2, kalau gejala kanker lidah ini katanya mirip-mirip dengan sariawan nih. Nah, untuk teman Pro 2 juga yang mungkin punya masalah ya dengan mulut, terutama untuk kamu yang pernah mengalami sariawan berkepanjangan ataupun juga punya masalah di bibir ya, mungkin kamu punya luka kecil dan merasa tidak nyaman di lidah. Memang ini dianggap biasa ya untuk sebagian orang, apalagi kalau misalnya ini udah terlalu sering kamu alami. Namun teman Pro 2, kabarnya dalam beberapa kasus nih gejala yang tampak sederhana ini bisa menjadi sinyal awal dari kondisi yang lebih serius. Nah, kanker lidah ini termasuk dalam kelompok kanker kepala dan leher dan seringkali baru terdiagnosis pada tahap lanjut karena gejalanya tidak spesifik di tahap awal teman Pro 2. Jadi pada deteksi dini pada kanker mulut secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan pengobatan dan kualitas hidup. Nah, penting untuk kamu ketahui ya teman Pro 2 beberapa gejala kanker lidah yang harus kamu waspadai, diantaranya yang pertama itu luka di lidah yang tidak kunjung sembuh nih. Nah, luka yang tidak sembuh merupakan salah satu gejala utama kanker mulut termasuk kanker lidah. Berbeda dengan sariawan, biasanya yang umumnya sembuh dalam 7-14 hari, luka terkait kanker cenderung menetap atau bahkan membesar nih teman Pro 2. Kemudian juga bercak putih atau merah di lidah nih. Nah, perubahan warna pada permukaan lidah juga menjadi tanda penting di mana bercak putih atau merah dapat muncul sebagai lesi awal teman Pro 2. Nah, bercak merah ya atau istilahnya itu eritroplakia memiliki resiko lebih tinggi untuk berkembang menjadi kanker dibandingkan bercak putih atau leukoplakia. Di mana kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala nyeri sehingga mudah terlewat nih teman Pro 2. Kemudian gejala yang ketiga itu ada nyeri atau sensasi terbakar yang tidak biasa ya teman Pro 2. Nah, nyeri di lidah atau rongga mulut yang tidak jelas penyebabnya juga perlu diwaspadai. Sensasi ini bisa berupa rasa terbakar, ya perih atau tidak nyaman saat makan dan berbicara. Terus yang keempat, kesulitan menelan atau menggerakkan lidah. Nah, seiring perkembangan penyakit kanker lidah ini dapat mempengaruhi fungsi dasar seperti menelan dan berbicara, di mana lidah mungkin terasa kaku atau sulit digerakkan. Dan yang terakhir ya, atau yang kelima itu ada benjolan atau penebalan di lidah. Nah, perubahan tekstur pada lidah seperti benjolan atau area yang terasa lebih keras juga perlu diwaspadai ini teman Pro 2. Ini bisa menjadi tanda adanya pertumbuhan jaringan abnormal. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mengalami gejala-gejala seperti yang udah Faiz sebutin tadi ya, ada baiknya segera kamu langsung berkunjung ke dokter ya atau ke tenaga medis nih untuk mendapatkan perawatan ataupun juga untuk mengetahui lebih pasti nih kira-kira apa sih penyebab dari gejala-gejala yang kamu alami. Karena kalau misalnya gak diperiksa kita gak tahu nih teman Pro 2 ya apakah itu termasuk gejala dari kanker lidah atau mungkin ada penyakit-penyakit lain yang bisa aja terjadi sama diri kamu tentunya.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

0: 90,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Ada Judika terpikat pada cinta. Tepat banget nih hadir di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, untuk selanjutnya nih Fest bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat di program Jazz Music hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Untuk teman Pro 2 selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi, tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi, aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Perkawinan Nomor 1 Pasir Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

0: menambahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman perduan adalah Radio Republik Indonesia program 2 dari Molabo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Senin 18 Mai 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jembo Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk-Nya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

0: kakakku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana tapi penting, meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

Prodo Molabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo dimanapun berada. Senang banget untuk edisi hari Senin tanggal 18 Mai 2026. Ada Fasmal yang terus menemani aktivitas pagi kamu dengan beragam musik dan juga informasi hingga nanti berakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih teman Prodo yang sudah tetap setia bersama Prodo Molabo dari pukul 5 pagi tadi nih teman Prodo ya, hingga sekarang gitu. Karena pagi Senin ini menjadi pagi yang sangat padat aktivitas ya. Tapi teman Prodo, karena anak-anak sekolah udah pada libur tahunan ya, teman Prodo, libur semester ya. Mungkin pagi ini terasa agak berbeda nih, agak lumayan sepi gitu teman Prodo ya, untuk kawasan Kota Molabo dan sekitarnya ya. Jadi kalau pertama Senin gitu setelah pasca libur perpisahan ya, teman-teman lihat keluar kok pada sepi gitu ya. Jangan shock ya, atau jangan kaget gitu kan, karena ternyata anak sekolah atau kadang-kadang kita lagi menikmati libur semester teman Prodo, dan nanti mungkin mereka baru kembali ke sekolah setelah selesai libur tahunannya nih ya. So teman Prodo, untuk adik-adik kita yang lagi menikmati libur ya, pastinya semoga bisa memanfaatkan liburnya dengan baik. Artinya sekolah yang kagak tapi belajarnya tetap gitu ya, teman Prodo juga tetap memanfaatkan waktu libur di rumah untuk mengulang kaji mungkin ya pembelajarannya, atau juga untuk yang ingin menaiki tingkat jenjang pendidikan gitu kan. Pastinya itu memang sangat dibutuhkan yang namanya belajar ya teman Prodo, agar bisa diterima di perguruan tinggi atau juga di tingkat sekolah menengah atas ya, senior high school, junior high school ya. Pastinya itu butuh persiapan ya teman Prodo, agar bisa diterima di tempat sekolah baru ya. Pastinya yang ingin menambahkan sekolah-sekolah bagus pasti berharap ya semoga bisa keterima gitu ya kan. Tapi kalaupun nggak keterima nggak apa-apa ya, mungkin masih banyak sekolah-sekolah lain yang bisa menerima kamu nih teman Prodo ya. Dapat juga banyak ya, beberapa kampus kemarin itu sempat nolak gitu ya teman Prodo ya, karena kan Dava pinginnya di kayak di kesehatan gitu kan, tapi kampusnya mungkin pas ujian tulis itu Dava banyak jawabnya nggak benar gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih, akhirnya Dava harus kuliah di kampus yang bagus juga gitu loh teman Prodo. Baik teman Prodo dimanapun berada, tetap terus